Muhajilah mi sajan bang sopan Sofian warilun. Emang muhai jilah mi jino. Berarti informasi terakhir. Mujino ke ba Kaitren bacut ya, ba angka 7 juta kurang redoh semaya warilun. Jangan kalau mau kabugat. Ya tapi mentong berhasil ya, udah. Oke, penting tahu usaha tak ikhtiar, biar berdosa. Ayo, kamu bisa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Hotakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau Motor Hansip Peng makanya Lon ke Pulau Lampau Dream.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo, cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hanya jadih lampu blok teman.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, jula budak eh warna lain kagak putro tanya bapak porjo lewat belah menit waktu Indonesia Barat. Dan menyuka jula budak eh dah seki cek lemano warna lain. Bagi warna lain tak budak bunga. Bayang subuh dan baik lagi tak eh. Ya, apa pun tak eh bang mah dengan tuh dah yo nak eh buklam. Tak eh bapak porjo dia. Dan warahlan baik tak apa biasa eh malam jula keranyan hana get untuk rezeki dan juga hana get untuk kesihatan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.
2: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya orelan sabong kapan? Mayo eh tamuja, mayo eh urat menari, tapak muja pasti nahasi nyan ban. Dan ternyata orelan salah sabo ihti dari urung tanyo dari anyaman rotan khas Aceh. Yang bacut jinoka rayu. Anyaman rotan khas Aceh warilan jinoka jut salah satu produk unggulan UMKM daerah. Ya bahkan diminati pembeli asal Singapura. Nyan ban Kak Yuli pekan kamu cengklak ainan. Tama-tama studio kamu punggeng. Dari rutan Warihlen Katung Singapura. Nyan pembenar kanya Kak Ferdianti Auna Ratus Limit kepega Geba Batam 10 kilo habih legut. Aceh kaya budaya. Balan you know kageba lom lebih jai. Mantong cik legut. Ternyata minat masyarakat terhadap produk anyaman rotan cukup hai warilun. Tapi keterbatasan stok dan produksi membuat pesanan le yang hana terpenuhi. Dan sebagai informasi warihlen, anyaman rotan produk jihna yang dipublo dari harga 5 ribu rupiah sampo 1 juta rupiah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela.

0: dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf, saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah siap, tinggal.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Iya, udah, Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Warilan Mbak Ayan yang juga owner Status Limit mendorong anak muda untuk berkarya. Ia mengajak generasi muda yang belum bekerja atau belum melanjutkan pendidikan untuk aktif mencari peluang mengembangkan keterampilan. Jangan hanya diam di rumah, cari kegiatan yang bermanfaat, kembangkan keahlian masing-masing. Karena ada harapan besar agar ke depan gak ada lagi pengangguran di Aceh. Kalau tidak ada lagi pengangguran, maka akan membuat ekonomi berputar menjadi lebih hebat. Dan Aceh juga akan lebih maju. Nah, tapi yang mandu mbak pemimpin orang Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Reka bajut.
2: Ada orang receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hai Bang Man, lon dengar, lon ke Pulau Lampau Dream ni?
1: Betul Bang Din, lon ke Pulau Motor Hansip Peng, makanya lon ke Pulau Lampau Dream ni.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream ni aset bagi drone. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang, kajet ni Pulau Motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta Lampau Dream Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, hana jadih lampu blo tu mah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, terima kasih bagi drone memandu biang mantang setia sajan kamu di RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, ngenrat aplikasi RRI Digital. Posikurung Diplominat Wate Indonesia bagian Barat, Warihlon, tanyo kalam acara Siroboh, siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Ronyo. Dan Warihlon merumpok lon sajan ulun tua Nurul Jumita yang akan lon pengandron lam acara Siroboh tampo abih acara Siroboh dan tambung lom tampo an posa cot uro ya. Dan puposa kata piohana ya Warihlon ya tampo ana pos sengah limong seput ya. Tanyo sajan lam acara Siroboh pih uronyo kamu hadirkan harat 2 6 0 6 5 1 7 0 5 5 0 8 3 6 7 leblah 8 8 6. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Siroboh nah tema yang akan tanya bahas Mbak Edisi Uronyo yaitu terkait sikap tawadu ya Warihlon ya, tawadu atau rendah hati, beda ya rendah hati dengan rendah diri. Jadi nanti jangan pegah le awak drone tawadunya dan pu beda aja dengan rendah diri ya Warihlon ya. Dan kiban sikap tawadunya ya. Oke, yang kagak preh Mbak Nemboy 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nurulun saya.
0: Iya Kak Eli, bengah tak uronyo buka pintu.
1: Bahagian
0: baru tu kan kerana cik mak ikut lu kadang biasa bawa cik mak. Jadi bahasa ini ilik juga. Nyengkenya. Nyo, tengok apa kegiatan Kak Eli bengah
1: Nya tengah kan duduk si Ai, no kena kerja belanja di Nurul.
0: Oh,
1: kita mengaju, no untuk dewa belanja kan. Nak pergi kita tambah ni, kapun orang murung. Kar-kar ramai antrian, jadi nak dengar-dengar lagu.
0: Oh, iya, iya, iya. Nya, waktu dah putar lagu, mudah mendengar.
1: Dungai, nya tengah pergi. Nak pukul lah, pukul bawang ni, no dandang kan. Nya pun kamu pukul tagun. Jadi dah pukul tukun tu capi bawang, tak perlu dia dandang dengan lagu, dandang tajak kan. Nah,
0: sana ada Oh, iya, iya, iya. Kak Eli, Mansur Radio menggentai likut, nah?
1: Oh, jika ni likut. Meri-meri, kan?
0: Meri.
1: Tarik nuruk.
0: Nyo, Kak Meri lebih, ya, lebih. Lebih nyaman lah,
1: kan? Itu, kalau dia bukan hakim macam ni.
0: Oh, gian, ya. Kak Eli, sehat tapi Kak Eli, ber?
1: Terima kasih.
0: Gak untuk berjalan. Kak Eli, nyoronyo tentang sikap tawadu Kak Eli. Rendah hati, ya?
1: Ya, ya, betul. Uro pekerja yang kudu Jumat berkah harus rendah hati, nyoronyo.
0: Ya, betul. Karena uro Jumat berkah.
1: Jadi harus rendah hati, ya?
0: Rendah hati ya, Pak Iban, Kak Eli, menurut drone. Dan pu beda jingan rendah diri.
1: Ya, tanya mesti punya rendah hatinya kan, tanya mesti baik terlalu emosi si Dek Nurul kan. Mesti punya tanya tak berpegah habang ngob. Jadi baik mesti kibana baik ke merangkap pun kuku. Jadi punya mesti tanya urang rendah hatinya. Tanya hana takkan semarangan kuku, karena tanya ada fikir. Ia kan atanya hana god. Tak berpegah yang god mantang. Jadi dia mesti gimana rendah hatinya ibane sebenarnya. Hati dia nyonya mesti dia nyong kugo-kugo orang buka dengan anak gue orang buka lagi dia nyong dengan Allah lagi kan. Dia ada perasaan kau anak gue kepada Allah yang nasi dengan mendengar nasi lagi yang mentang ini ngobrol tu.
0: Mentang mau mentang mau kiban.
1: Tapi yang kena hana kapun kena kapubur cuma tadi oh kayak ini mah. Sebenarnya kan kalian kena merendah hati, merendah lah tanya lagi yang tadi. Tanya baik terlalu bukan hebat, sok hebat lah lagi yang nak. Baik sok hebat lagi yang walaupun tanya si Roro orang kadang mudah rezeki kan, tapi tanya baik sombong lagi yang nak. Jadi merendah lah lagi yang baik kesombong tak tanya dengan orang lain tanya. Tak akan tanya anak sepuna lah dia. Tapi waktu mesti tanya berpukul pemberian tanya kepada orang lain tanya tetap berlanjut tanpa sepengetahuan orang lain yang kan. di balik nananya. Jadi tanya harus merendah yang yang kan kai plung lain mana tu kau
0: yang kai plung Mbak Ria ke ya.
1: Kai plung lah. Alah lino bukan kok juga rendah hatinya namanya Mbak menurut Kaili.
0: Ya, hana berbangga dengan pupu yang na legian ya. Dengan ku yang gak nyan miliki dan merasa orang lain hana yang sebandingan dro gak nyan ya
1: betul ceritanya ombe sok hebat lah nyam tanya dia kan harus merendah lah nyam kan jadi pupum segi nyana pun mudah tanya nyo tajuk dilipet jumpa ligo lah dia banyak jadi tanya pekan Allah pi tanya sebab balas dengan pekan dipilih orang itu persepuluh kali lipat lah orang balas kan menanya sama menang anu pengen ngam cowok di nurul
0: anu masalah kali kali man beda ji rendah hati ngan rendah diri pe
1: oh rendah diri be di nurul hang rendah diri kanyo
0: rendah diri gimana
1: haikan ada orang mesti merendahkan diri jiwa misalnya tapi baik berlebihan tanya karena kan manusianya sederajat sederajat mandum tanya baik merendahkan si lagi apanya tapi rendah dirinya dengan Allah aja kalau rendah diri tanya memang manusia tak berdaya kan aku tanya aja waktu dalam doa mentang hamba Allah yang hina dina yang tiada daya upaya kan dengan Allah aja tanya memang manusia tak berdaya dan tapi sesamanya tanya walaupun tanya orang hidup sederhana miskin tapi di segi bukan akhlak tanya harus berkelip tanya daripada orang yang mudahnya nanya
0: siap Kak Eli, terima ngenate Kak Eli ber.
1: Yo, yo jawab lah kayak tiru pun jawab cuma doa doa aja.
0: Tapi kayak tamang, kayak tamang. Hana merasa bahwa dro lebih get daripada orang lain lagi kan ya.
1: Betul di Nurul.
0: Iya, tapi kan berarti merasa dro lebih hina daripada orang lain cik lagi kan?
1: Ya betul.
0: Jadi tetap percaya diri, tapi kan menyombongkan diri lagi kan ya.
1: Ya, ya betul ni orangnya.
0: Okey, siap Kak Eli.
1: Lagu pula. Jelas kali adik Lun. Lagunya dah mau dinerokan dari pesan Ramlan Yaya, Marcelina.
0: Marcelina, okey siap Kak Eli.
1: Salim yang phone ke Dik Nurul ya. Semoga Dik Nurul bersihat sabinan, berbahagia, bersemangat sabinan Dik Nurul ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga Dik Nurul si.
0: Menang Cik Kak Eli.
1: Yang anak salah kadang si kau temang Cik Mat di kursi goyang dengan Cik ni. Selamat bergoyang-goyang di kursi.
0: Tampak pun dua belah ya.
1: Sampai bahagia agaknya berdua ini anak. Untuk Pukun Fitri Darussalam Cik ini biasa Ulfa Diana menyuruh Pri tamang Cik semoga Ulfa nak dengar Zalwa Ulfa Cik Pukun Amir Mahmud Cik Cik Kak Rizka Yana dan ke mandum-mandum yang
0: Cik
1: mendengar si rupuh dimanapun berada semoga sehat memandum warawari-warawari Cik ya. Semoga yang lagi sakit tu bagah pulih dulu kan terima kasih Dik Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari Pagi. Iya ya, Kak Eli kembali melanjutkan aktivitas pulik-pulik bawang ya. Dilikut Kak Eli kagak preh ba petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyohan itu, ya, ba petujuh 055. Halo. Iya, lagi kaget tren ya. Dilikut Kak Eli kaget prek lagi Mbak Nembui 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
0: Iya, Bang Basri.
2: Ya betul sekali.
0: Bang Basri, gimana haba bengahnya?
2: Alhamdulillah abah gesat Nurul.
0: Alhamdulillah, nyampe kak krek kro. Mentang lambut. Mana
2: tu ya?
0: Mentang lambut nah.
2: Mana kali yang tak siap?
0: Kala awal tak mulai.
2: Awal dan dia tu kan apa cak nak eh leh sampai rian sampai.
0: Oh nan, pubut man dari bunga-bunga.
2: Lelah gua pati pati kapur. Tak mampu ngerasingan nyoje leh gua.
0: Ya dah tempuh buat hang habis-habis ya Bang Basri.
2: Habis-habis.
0: Yes. Semangat Bang Basri. Ba. Han apa nuru pengan ni noh. Entek pun lagu dah putar kerana ni.
2: Entah. Alah, Junaida macam tu.
0: Junaida, apa judul Junaida?
2: Nanti cikgu dah buat yang biasa.
0: Okey, siap. Nah, nyoh. Nah, awan putih. Nah, bahtera cinta. Nah, bimbang. Nah, bingkai mauki.
2: Bimbang yang
0: tadi. Bimbang. Good. Kan, Nuro persiapkan ya. Duet dengan adunagan. Tajak buat tema ya, Bang Basri.
2: Ya.
0: Silakan Bang Basri. Kiban menurut drone tawaduknya. Sikap tawaduk rendah hati. Dan berbeda dengan rendah diri.
2: Nurul, kan, jangan merasa diri hebat kan yang mengurlai. Jangan tanya merendah hati. Jangan obek lung lung na lung daripada haji. Hebat lung nanya, jangan tanya rendah hati. Bek sombong ria, bek ada yang tanya orang rendah hati. Jadi bek merasa diri lung na, lung kaya urung lain hananya, handir lagi yang. Jadi rendah hatinya lubeh gak yang merendah di bed tambah satu bang banggadro atau lagi yang anaknya senaga dengan lagi yang dengan sebab banggadro. Yang jadi mesti istilah butepak iban mesti yang tanyo yang uring lain dengan tanyonyo merasa diri tanyo bed tak pegah hina kasih hana tak pegah juga.
0: Sabar yang
2: dukunan ya. Tak pegah tanya hina hanji si tak pegah tanya iban rendah dirinya yang sebenarnya gak tak nurut.
0: Rendah diri pun rendah hati.
2: Tak pegah dulu hebatnya hanji gak. Jawaduanya iban mesti jawaduanya mesti bu istiqamah tak pegah juga nurut lah.
0: Istiqamah
2: lah tak pegah haju. Tawa dua mensaji yang gak menteng gaji mensaji yang yang macam Nurul.
0: Siap Bang Basri. Bang Basri lagu pun lagu Nurul. Lagu Kamrumpo.
2: Kamrumpo.
0: Lagi mau Bang Basri bang.
2: Okay,
0: Nurul. Mangen macam ya.
2: Lawan. Mereka tuan dia tak. Nung nanti mangen dia.
0: Lawannya bi dengar angin di.
2: Yang sempurna kan Nurul kan.
0: Ya betul betul betul. Ya.
2: Nanti baik pun angin tiga kata.
0: Di Kota Banda Aceh bi dari Baro Bang Basri memang tegar angin. Tapi kan gara-garanya ya.
2: Malam baru yang tegar angin.
0: Oh, legian. Ya. Yang kenyan. Kat Bang Basri.
2: Saya telefon ke Nurul supaya saya tak bisi sampai tuntang itu.
0: Amin.
2: Lianyan Kaili Cinanyon, Lianyan Cikman, Cikman yang semula ni bisa, tapi orangnya kat rekod mili yang dimain tu nanti.
0: Yang kenyan, hana kita tak tahu.
2: Lianyan Kainam, Ganur, so, nyu Putitaya, Lianyan yang alam baru, balian. Nina di kecil alanyan Pak Amuri Pak Rajudin Salam
0: Kemandu-mandu
2: ya Amir Mahmud lain saya nilai memandu
0: siap Bang Basri terima kasih
2: ajak mantan menurut Pak Lung
0: Nurut selamat beristirahat Bang Basri ba.
2: Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Basri dari Kuta Sidli Warihlon. Tadengar lagu Marcelina Ramlan Yahya ke KLI di pagi ya.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah.

atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pangule but ibadat, pangule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menang Kewarelon, dua buah lagu kali terhadirkan ke Bang Basri dari Kota Sigli dan Kak Eli dari Pagei. Semoga terhibur. Gat Warehlon, tak sambung lah acara Sireboh yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, Assalamualaikum Warehlon. Afuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah wago ya. Ngai ya.
1: Pembuka ya.
0: Pembuka ya. Biasa menyo nyojak-jak lauteun lagi kan nyocok urang timang ge geureum wago.
1: Ngai minah wae mo.
0: Ngai minah wae. Bang Isan, sehat urangnya?
1: Ya Bapak sehat.
0: Alhamdulillah. Siapa? Kamu kenal tak ke Pak?
1: Kenal sang nya ke Bapak kan lebih cocok tu kan.
0: Oh, menas.
1: Nah, karena lebih pensiun lah yang.
0: Oh, karena pensiun. Siap.
1: Sekarang kan penyakit pensiun dini.
0: Pensiun dini ya.
1: Ya.
0: Kak Dini untuk hak dan pensiun ini.
1: Kak Dini ya. Anak kemudian Nadini Rona.
0: Oh, nasi. Dini pun nan.
1: Dini Askia.
0: Dini Askia. Okey, siap. Salam
1: kepada Dini. Bukan pasal pensiun dini.
0: Bukan.
1: Dia kan aktif di WFB, ya kan?
0: WFB,
1: WFB. WFB.
0: Kibanan, apa kepanjangan je?
1: Biasa kan yang WFB asli kan World Food Program kan, Badan PBB yang asli. Tapi yang loan, Wari 4-4.
0: Proper ya, nama yang dikulik.
1: Wari 4-Pro.
0: 4-Pro.
1: 4-Pro.
0: Oh, mantap. Mantap.
1: Itu namanya Wari
0: Pro.
1: Wari proper ya.
0: Wari proper.
1: Ma wari. Kita kan adik. Siapa?
0: Awak tak nak pensiun.
1: Ah, mana tadi dia? Mai bang Masri apa mangen-angen ya?
0: Mangen.
1: Mangen Masri mudah-mudahan. Mai Pak Ikan mapu dia.
0: Mapu. Oh, ma kai bon.
1: Kita kan sambo di Sirbo sebelah Mei Wari 26 rasa. Kota tema Persiju begah dekat ana gelaki atau Persiju Nurul buat kai ana.
0: Oh manan.
1: Kita semakin cong yang Persiju. Nah, begitu lah Persiju maka Pak Ikan ya ka pensiun ini lah.
0: Pensiun ini. Aduh ya Allah. Cici eh dah.
1: Karena kan ana di Ali ya. Karena Ali Nurul berarti Pak Ikan pun ada pensiun juga.
0: Langsung
1: ke tema ya.
0: Silakan.
1: Mohon maaf buat dia tercita dengan hajat ya.
0: Siap.
1: Karena sikap... kamu apa ya dia. Untuk tema pasti mencawa dia dulu karena kan hana fokus.
0: Gede ya. Sikap tawadu, kiban sikap tawadunya.
1: Okey. Tawadu adalah merupakan sebuah sikap untuk melawan takabur.
0: Takabur.
1: Rivalnya itu dua, anak kamu apa kan dua, ya?
0: Antara
1: kan sombong, tinggi hati, sedangkan tawadunya adalah rendah
0: hati, hati. Betul.
1: Atau merendahkan diri. Memang waktu itu pegangnya, tapi orang tapi hati, tapi entah dapatkan di luar, anak kamu kan di Cipan Nurul.
0: Karena
1: itu tentu definisi Cipan yang dia anak kamu pegang, tapi dia langgar hatinya, tapi tapi dia menurut yang don bayang-bayang, Pak. Tanya kan? Tanya merasa hana dalam nanya tanya. Jadi misalnya kita berharta, kaya lah jadi. Kadang-kadang kaya, tetapi tanya hana merasa dengan kata tersebut. Jadi mungkin hana merasa memiliki, merasa yang dimiliki dengan positifan. Karena dengan merasa positifan, tanya hana merasa tinggi hati. Karena tanya hanyalah titipan Allah pada tanya. Hanapa tak bangga-bangga tak lah lagi.
0: Betul.
1: Contoh tanya

0: harta lah, bukan harta. Dua juga harta. Jadi tu banyak yang ketipan. Kemudian kalau sang kecok, dia hanya haknya untuk tinggi hati, untuk sombong. Yang hanya untuk tawaduk dan merendahkan diri. Orang misalnya Malaysia yang agam gantong, yang cantik, ya kan? Itu hanya ketipan si. Jadi dia merasa tanya lebih daripada
1: orang lain.
0: Orang lain. Orang para ilmuwan, apakah itu para guru, para tengku misalnya kan? Orangnya sering diibaratkan lagi dengan orang. Padi ya.
1: Padi.
0: Orang seringkan padi kan?
1: Ya.
0: Nah, padi di saat di golam masa dia.
1: Cat.
0: Dia tengok langit. Tengok langit di padi yang kan? Tapi saat di masa bacut hingga putih gunung maka merunduk. Apakah merunduk? Perkara rendah juga. Tetapi
1: kamaso,
0: karena
1: ya?
0: Kamaso. Jadi dia merendah. Tengok yang si manusia sebenarnya. Semakin tengok miliki, maka semakin tengok karena mereka miliki.
1: Betul.
0: Kan berarti tengok tasom ya. Itu yang harta. Kan berarti tengok pakai baju buka-buka kan si. Tetapi dia santai kan. Yang si dengan orang milik yang si. Biasa saya hidup amnya bak orang-orang harta, bak orang laga, bak orang jarang. Biasa hidup orang yang maka cara melawan takabur dengan tawaduk.
1: Betul.
0: Kemudian perbedaan dengan rendah diri ya.
1: Dengan rendah diri. Rendah
0: diri itu mungkin pasti minder ya. Yang merasa tanya hina, merasa tanya hana apa-apa dibandingkan dengan orang lain. Mungkin saja lebih ke duniawi. Tanya contoh tu Nurul lah misalnya ya. Pak Isan dengan Nurul misalnya. Kan terbayang dah kan Nurul itu begitu hebat, yaitu terkenal ya. Misalnya kan pengen lebih dekat, tapi saya hanya berani ya. Yang contoh tu kan kemerti ya. Contoh
1: betul-betul
0: pengen misalnya tu ketika dia misalnya, tapi kan dia terhalang oleh keadaan yang satu sekali susah ada kan. Jadi yang tadi tu kan tu Nurul terkenal lah misalnya kan, di followernya Doom lah kan. Dan kan tanya mana kita punya mandi, kemudian dengan lalu mental sendiri ya, karena mental untuk mendekati kan. Ini contoh mudah lah juga.
1: Iya. Rendah diri merasa roh hana pantas benar nah.
0: Hana pantas, kemudian hana mampu, kemudian kiban dan don gok kiban di don hana aja lah kali. Jadi buruk kan yo. Asyik down lah saja kan aja.
1: Biasa rendah dirinya gepegat tanya makin habis energi, makin haib berusaha lah dom ya.
0: Oh, semakin terpuruk lah saja roh.
1: Semakin terpuruk.
0: Pesimis lah salah ini ya. Masih deh. Mak, jadi mak, handun iban dulu kan, kok iban ya. Jadi juga yang mana jadi kan, karena merasa tanya hana, merasa tanya mampu, merasa tanya bruk jadi kan, hana berharga. Mengapa jadi yang kan, dah hana lah jadi doto you.
1: Ya, betul. Okay, siap Bang Isan.
0: Mungkin lagi anda punya sang, biasa yang mampu dan berdaya kan. Mungkin yang lebih berkompeten tu pasti dengan bahasa lebih ilmiah lah, kan. Bahasa sederhana aja lagi kan dia nol.
1: Kabar.
0: Karena kan kalau dengan wujud, lu pegang di ya nabi juga masalah don. Man tawadda'a rafa'a wa man rafa'a wada'a bayangan. Si berangkat tu yang rendah roh, merendah diri ya, merendahkan hati, maka Allah akan angkat derajat. Si berangkat tu yang tinggi roh, maka akan Allah rendahkan. Itu filosofinya itu nol.
1: Iya, okay, siap Bang Isan, makasih. Lagu apa lagu dah putar?
0: Lagu kan bek sombong macam lu lah lu kan dulu sombong ya kan. Ayo Kartika ke Pulau Mati Air lah, Kartika ini
1: juga. Ayo Kartika, nyok yang vokal Armawati, yang lip sync ayo Kartika.
0: Yang lagi nomornya lagu.
1: Iya. Ayu Kartika.
0: Kan itu kan dia kan sombong sih, kan kaji sama sombong. Cuma kata dia tu masak lagi nomor kan.
1: Ini kenyan. Ayu Kartika nyo hanam rumpoknyo. Nah tu orangnya nah lu kan. Kan Kiban tulisan ni?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Lon sombong.
1: Bukan lon sombong.
0: Bukan tu bukan.
1: Bukan, bukan om. Nyawa jenoro dulu le ban dua ya.
0: Sila, sila. Bukeon lon tombong yang.
1: Bukeon.
0: Ah, bukan dan
1: bukoen. Bukoen biasa. Menyo bukon. Bukon buko bukoen biasa buko.
0: Oh iya ya, bukoen. Wajar lah. AI kan sih.
1: Oh AI ya. Lo deh.
0: AI udah kan dia.
1: Ya. Nyo.
0: AI kan harus AI.
1: Dang Nurul, silahkan salim Mbak Isan.
0: Yang pernah untuk Cimat ya. Kemudian Mbak Matri, Mas Aili.
1: Ya.
0: Kak Hayati. Dina di Kecil. Dina di Batu.
1: Iya.
0: Saya dalam baru.
1: Siap. Makasih Bang Isan. Iya.
0: Coba lagu deh.
1: Nyok perompok dari Armawati AR, vokal Armawati lip sync ya. Lagi ada pegah puno. Ai Partika.
0: Yalah, mohon maaf mungkin ketersinggungan ataupun kalau lancang dun contoh ke Nurul.
1: Anu salah ya. Oke.
0: Okay. Terima kasih satunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Isan dari Padang Tiji diliket gak nyan kagak pereh bapak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam Bang Isan lo.
1: Aduh ya Allah, apakah lemah tak uronyo cik ma?
2: Libur uronyo.
1: Libur, kurang sehat nah?
2: Ada buka kurang sehat nyosit kan?
1: Pakai kena hujan atau kena angin?
2: Penangan. Penangan telah tengok, telah telah jaga kan?
1: Menan. Hang lebih berangkat na?
2: Hang lebih berangkat.
1: Yang kenyan telah wo menteng. Nyo ke pasti telah wo nyo telah berangkat.
2: Bagi saya jaga
1: kan? Ya, yang kenyan. Pegah boleh cik mat ber?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan hati.
1: Yang kenyan tak iya cun eh?
2: Buatkan lelah.
1: Yang kenyan tapi yo hei le.
2: Ya, saya urung jawab lah dengan positif tu. Dia
1: ikut saya. Ya, betul. Bu Bengah kali lah?
2: Ha?
1: Bu Bengah kali lah?
2: Bu Bengah kabereh, Mandu.
1: Kabereh, alhamdulillah. Salam ke ibu apa?
2: Kan urung kasih, Mandu, kan?
1: Kali, alhamdulillah. Cik Mat, ni urungnya. Bah, sikap tawadu. Kiban sikap tawadu, nyan menurut Cik Mat. Rendah hati. Ya, dan perbedaan ji dengan rendah diri.
2: Hai contoh ji punya kuah hasil bumbu kan tanya kan nama apaan kan? Ya. Punya tanya lagi, be sombong, be angku, be ria kan ini nama tu.
1: Betul.
2: Ya makan apa yang terbaik warbe kap? Anak itu hidung itu kan?
1: Anak itu hidung.
2: Bong tanya kan? Nah tak eh tangan nama tindik no mewah baju kata pega. Anak tak hargai orang lewat kan? Tak bombol pasal kena po ubi mian ubi ceropong mian nasa. Ya kan tanya kan sebenarnya hancur lagi kan dah. Hargai saling menghargai mandu tanya pasti derajatnya bu Allah Taala anak tersangka dia pun derajat dia.
1: Betul.
2: Bahannya itu kadang-kadang sih, ini lebih ilmu agama kan?
1: Yeah.

0: అది భూగం ప్రసాద్ నాట్యం భోగులు సమర్థ అమ్మ మమ్మీ ఎవరు సంభం కొంచెం హత్యాకేమో
1: Nyor rendah diri, Cik Mat.
0: Rendah diri ya.
1: Okey, siap lah, Cik Mat ya. lagu pelagu tak putah, Nyor Armawati kai eh yo.
0: Armawati.
1: Kage cok le Bang Nisan tak Nyor kawai Baisan. Telat baca Cik Mat, telat tangan.
0: Telat Cik Mat. Sedat alamat menghantar bohong.
1: Sedat alamat dari?
0: Makassar tu.
1: Okay, siap.
0: Kita lagu tema orang yang amat hati kaya eh, kaya sih lah. Tak apa lagu nampak tema orang.
1: Sedat alamat dari amat hati
0: sih. Amat hati sih? Kapalo.
1: Kapalo. Hana pak sedat. Ya. Yang lain?
0: Yang lain... Wakun... Lun Gisa macam.
1: Lun Gisa.
0: Lun Preh Lun Gisa. Tapreh Lun Gisa.
1: Tapreh Lun Gisa. Dari Yusran Yus.
0: Lun Gisa dari Malaya.
1: Dari Yusran Yus.
0: Ya.
1: Yang siapa yang dua?
0: Yang
1: kesah. Ya, Pak Menumpak. Salam-salam, silakan.
0: Salam-salam, lepun kerana sahabat keluarga. Selamat iman dunia akhirat.
1: Amin, ya Allah.
0: Kebaikan santik sahabat keluarga mandu. Kak Hayati, Bang Amir Mahmud, Bang Amri, Bang Basri, Pak Jod, Kak Hayati, Kak Diana,
1: Terima kasih Cik Mat.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaro Arihlun ya. Posisi kurang 50 menit pada Indonesia Barat. Taputa dua buah lagu. Lih nyenta pesawat roh sajan RRI Prosa. Lih ta pesawat roh sajan RRI Prosa. Bertah sambung lom acara Sirebo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok. Kewarelon kali tak pesawat ros sajan RRI Prosa Banda Aceh dan Bunda kali tak hadirkan dua buah lagu kebangisan dari Padang Tiji dengan Cik Mat dari kawasan Lambaru. Semoga terhibur. Tersambung lah acara siroboh yang kawai gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Waalaikumsalam warelon sayang Nurun.
0: Iya, Mak Cik.
1: Cik tak kong dah umat.
0: Oh, kalau kena pula ya.
1: Lepas tak
0: saya bantu. Yang kunyat. Aduh,
1: jumpi. Oh, my Allah.
0: Mau apa khawatir tak putar lagi Indonesia Raya?
1: Aku mau umat. Cik boleh lagu sama. Oh, boy. Kaku menang.
0: Hana kegiatan bengahnya, Mak Cik?
1: Di balik mana. Okey, mau salat pasti ada. Kamu kena elak kali cik lah.
0: Oh, menang.
1: Aku duduk pun nak kata elok nak mana orang lain.
0: Mana orang. Bukan man 15 minit ya lebih kurang ya. Iya Mak Cik, sehat orangnya kan?
1: Alhamdulillah sehat menurut Tuhan. Nurun sehat Cik kan?
0: Sehat
1: Alhamdulillah. Bukan sehat betul lah rumah raja kenan.
0: Ya nyangkuhnyan. Mak Cik, nyo tema aja tentang sikap tawaduk Mak Cik. Rendah hati ya, rendah hati. Dan beda aja rendah hati dengan rendah diri pun menurut Mak Cik.
1: Saya tanya menyuruh rendah diri, tanya tu semua juga berapa bek sombong tanya. Bek tak gegapnya nenek nenek gegap nantinya dah tanya konsep apa bek ni. Dalam dah hati menyatanya menyatanya kan yang cik sama sekolah ke Allah, bek sok tawaduk ke Allah. Bek sombong. Syukur alhamdulillah yang kena rezeki ya Allah.
0: Nyen rendah hati atau rendah diri?
1: Rendah lah. Gua pun yang diri tu kan hati mana rendah hati.
0: Beda. Ya beda Mak Cik. Rendah hati dengan rendah diri kan beda.
1: Rendah diri tanya mata ugut tanya baik tak paling ikut macam ikut macam yang ikut macam yang baik saja. Tak ugut yang nak umur buat gaul buat tanya. Nyanyi menurut lu ni lah yang pendapat di.
0: Oh ya, anak salah ya.
1: Dia macam, dia memangnya kan dia hati dia baik iri ke gop, baik sombor dia tak ugupnya. Hanya tanya dia gop dan dia nyanyi dah kau dia tahu itu dia bergerak. Bersuaduk ke Allah ni. Ini ada kita yang macam, oh my Allah ni hanya ligup. Dan ni akan ambil lagi ni. Suaduk ke Allah syukur, Alhamdulillah, saya tanya macam.
0: Dan berarti menurut Mak Cik rendah diri dengan rendah hatinya sama.
1: Sama nyo. Nyanya hatinya rendah hati kan dia dirinya rendah hati kare bak diri bak hati.
0: Kawere. Ana pak bantah. Ah,
1: nyo rendah hati nyo pada tanya kare rendah hati.
0: Oh, nan.
1: Nyo alu lagi nyo dapat go home nyo.
0: Oh, nyo go home bak lem nan. Aduh. Kawere. Ana masalah ya Mak Cik.
1: Mane ki demang bertanya ada pegah demang.
0: Siap Mak Cik. Lagu-lagu dah putar.
1: Lagu-lagu apa ke
0: Sabra Modern Kisar Yasin bah sampai hari. Okey. Orang
1: Jumaat Ronya. Dak dan Nurul salam-salam ke so? Salam-salam untuk kuis salon di Padang TV. Semoga sehat Ronya. Sport dari rumah. Tepat anak kemolan nama kalian sini anak Naturi Saipon. Anak-anak adik Lun.
0: Iya.
1: Alanya ke mana Cik Imak, semoga sehat kan. Alanya kata mau mana tu kan. Angkat yang hati tu, cik. Alih harus kamu tali, Pak Cepi, Mbak Mamut, Kak Eli, Kak Inang, Ayah Habib, Pak Basri pun lah.
0: Betul.
1: Ayah, Seradit,
0: Ibu Jaya,
1: teman-teman dua bah.
0: Iya, terima kasih.
1: Kenal ni yang sehat ni, rumah sehat badan, bersama teman, mungkin bezal ajak kawan tu, orang dah rezeki, tanya omong.
0: Amin.
1: Betul nak kalau rezeki kat teman dua dari rumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Betul kamu anak Nuraini, anak penyanyi ibu, anak ibu, Nurun Nuraini. Alhamdulillah.
0: Sama-sama Nur kamu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Mandi-mandi dan rumah nak
0: salam ke keluarga rumah. Makcik.
1: Terima kasih Harumbo.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara. Dilikut Makcik gagap prehbak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Nurun sayang.
0: Iya Kak Nur.
1: Iya.
0: Gimana habar Ronyo?
1: Alhamdulillah, bagus.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana cuaca di Pulau Aceh?
1: Cuaca di Noro bertanya le uji mulai baru sampai Ronyo mata uji nggak ngarido ngananya ya subhanallah lah lomba lah ukur hati ya.
0: Yang kena. Orang jajak pulau, jajak lingkar pulaunya, hanya kejak ilai lah ya.
1: Lala
0: Kak Nur, nyo tentang tawadu, Kak Nur, sikap tawadu, rendah hati.
1: Rendah hati dengan rendah diri beda, kan?
0: Beda.
1: Rendah diri mesti nah. Budanya terminda dari ulunya kan, walaupun hanya nabasu dari tanya, tapi tanya rendahkan diri di ulun kan. Ulunya rendah hati, tanya pun yang gak nabasu, tak tu tanya dalam hati umat di ulunya. Nabasu ngadanya hanya marili, lalu rendahkan hati di hati ulun kan. Walaupun nabasu kesalahan dari ulun, lalu mundarkan diri di ulun. Beres dan jampu urusan urunya.
0: Kan rendah diri tapi kan?
1: Ya rendah hati yang lain bersyukur pada Allah. Nagu di baju dan yang bersyukur. Tak bandingkan dengan urung yang ada. Yang sekadar mata kan? Yang ini baju.
0: Siap Kak Nur. Lagu-lagu dah putar?
1: Lagu syukur untuk dari Mak Firah Husein lah.
0: Ya kan perempuan apa? Sambil-sambil silahkan.
1: Semoga dia nurun tak sabi. Berkah umur, berkah rezeki. Selama iman di ujian kira dan keluarga. Sampai kita suka dia nurun lari yang ke. Tak ni tu.
0: Makcik.
1: Makcik di lamaran. Jadi lari yang ke Kak Cu. Semoga Kak Cu tak sabi sih. Amin. Cik Mat, semoga Cik Mat berhati. Alina Kak Kak Kiana.
0: Teman-teman ya.
1: Okey. Alina teman-teman.
0: Terima kasih Kak Nur.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur dari Pulau Aceh warihlon ya. Dah dengar lagu ini yang gelakkan oleh Makcik puno. Nah Faedah Yasin Salbra Muda. Lainnya nah lagu ke Kak Nur di Pulau Aceh dengan judul Syukur Makfirah Husein.

Kuah pli. Kuah pliu adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pliu juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pliu diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pliu atau patarana. Pliu merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pliu memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Menanku warihlon dua buah lagu kalau tak hadirkan ke Mak Cik dari Lam Ara ngan Kak Nur dari Pulau Aceh. Tak sambung lam acara si Rebo, semoga terhibur Kak Nur ngan Mak Cik yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, na Pak Syafi'i.
2: Ya, cu'i.
1: Cu'i. Bukan cu'i. Cu'i biasa ke, ya?
2: Mulai gampang cu'i.
1: Cu'i. Tapi yang lagi-lagi rana kan, yang hai cu'inya. Atau nak arti je cu'inya apa?
2: Pernah?
1: Nak arti je cu'inyan. Masa gehai
2: kibat? Ya, arti je dia kan dari nama Syafi'i, jadi tahu cu'i.
1: Oh, cu'i. Pak cu'i.
2: Tapi tahu cu'i.
1: Sehat orangnya. Ya, kibat?
2: Kata-kata singkat entah.
1: Kata-kata singkat je. Pak cu'i, kibat habar orangnya.
2: Oh, bagai dia nurul.
1: Alhamdulillah. Hana nejak tahu orangnya?
2: Hanya dengar lebuli kacang ni agak besar kacang lah.
1: Buli kacang.
2: Kacang tu waya kan, kata.
1: Oh, ya, ya, ya. Untuk pegang kacang-kacang tojin ya, nah?
2: Kacang tojin, tepet. Ya, ibu dengar tu tepet lah.
1: Oh, menan. Ya, ya. Semangat ibu. Talim ke ibu apa?
2: Ya. Ni agak besar nurul lah.
1: Mudah rezeki awak dron. Ya, alhamdulillah. Ya, nyo Pak Syafi'i tanyo ta bahas tentang sikap tawadu urunyo.
2: Sikap
1: tawadu, rendah hati. Kiban menurut rona sikap rendah hatinya lenyan pu beda ji ngan rendah diri.
2: Tanyo hanjo rendah diri, kata rendah diri yang salah-salah je ke stres.
1: Betul.
2: Jadi tetap mendiri kalau kau kaya mendiri, ya satunya ya tak usah ke bandara.
1: Betul.
2: Dan tanya kan kemudahan ambil sombong. Dan tanya orang dia ku dah ada orang lain.
1: Ya.
2: Lalu dengar lupa AI dah rumah lah. Orang kaya dia kaya jatuh cu. Kau tak kuai nak itu lagi. Mesti kau mau sama. Tanya dia ulang.
1: Halo. Halo. Man sikap rendah hatinya Pak Iban menurut Rono?
2: Menurut lo kesabaran nanya wah.
1: Boleh sabar.
2: Ini tak boleh. Mana pegawai Aceh dia tak apa luar Lampung ke arah. Nampak tak apa apa Lampung ke arah.
1: Gimana?
2: Nampak tak apa apa Lampung apa Lampung ni apa patah.
1: Ya, ya, ya. Pak Syafi'i, lagu pelagu dah putar ke drone?
2: Pelagu hanya Dek Mata Biru, Doles.
1: Doles Marsal. Dang-dang Nurul. Salim-salim ke sini.
2: Salim. Salim tu Nurul. Semoga sehat habis. Selamat iman dunia akhirat.
1: Amin.
2: Memudahkan rezeki. Betul menjadi orang suci sekeluarga.
1: Amin.
2: Alam ke Makcik Lamara. Ke Sinur di Pulau Aceh. Ke Ibu Kanja Jaria. Rahmi. Cik Ni. Cik Mat.
1: Ya.
2: Alam, kalau tolong lah.
1: Dua road, silakan.
2: Ke Palima Sulung. Alam ke Solam, ke Pak Afan dan Omar apa?
1: Terima kasih Pak Syafi'i.
2: Ke Ibu Cud, Salun Cik, ke Ibu Andi.
1: Iya, siap.
2: Ya, terima kasih Nurul.
1: Sama-sama Pak Cui.
2: Kau nak ken?
1: Karena jarang Nurul dengar, dekemile. Unik ya.
2: Ya ya.
1: Siap Pak Syafiqi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafiqi dari Lamkawi Warihlon. Dilikut Pak Syafiqi kagak pernah bapak 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Iya Kak Fitri, prebronya.
3: Iya deh.
1: Kak Fitri, gimana kabar?
3: Sehat, alhamdulillah pula bahagia. Tinggal hari lahir Kak Fitri raya.
1: Oh iya, selamat ulang tahun Kak Fitri ba. Mudah rezeki, sehat tabe, ya berkat umur, bagah merupok jodoh yang soleh. Yang gak takai kan ya? Yang cikgu bimbing katanya kan alhamdulillah.
3: Kemudian foto manulur ke Instagram.
1: Oh iya iya iya. Kan berbagah kan. Iya lagi doa kan jangan mudah rezeki jika halalkan ya.
3: Sehat
1: alhamdulillah.
3: Alhamdulillah bisa sampai kan sampai dari mana Allah kan anak berbukot jodoh sih lagi
1: hati amin ya. Kak Fitri nya uronyo bah sikap tawadu menurut Kak Fitri gimana sikap tawadunya rendah hati kanya ya
3: tawadunya kayaknya baik sombong dengan Nurul baik tak merasa roh merasa kita mesti lagi uru-uru pun dah si Fitri cantik kan macam Fitri ya kak cantik alam kak kiba-kiba jadi dia baik merasa sombong dengan Nurul
1: merasa orang lain han lagak lagi dan nyom nana.
3: Jangan pikir kalau Fitri ini lebih cantik daripada orang lain dengan Nurul kan
1: betul.
3: Jadi kita bersyukur apa yang ada kita harus bersyukur
1: again. Tarawat again ya.
3: Merasa sombong kayak bersyukur kali urung menu berang Dek Fitri yang cantik kan Dek Fitri yang kalem kan urung gak akan jadi bebek sombong lagi ya.
1: Ya ya ya dan
3: merasa merendahkan diri lagi harus percaya tayo lega
1: harus percaya diri. Nya kayak tak mau mbak rendah diri ya ge ya.
3: Nya.
1: Rendah
3: beda
1: diri.
3: Beda dari percaya diri, minder tayo lega kan. Lega merasa minder lega nurun kan. Percaya diri tayo kan.
1: Percaya diri minder.
3: Maksudnya rendah diri.
1: Dirinya minder.
3: Minder tayo karakter ini tayo minder sih. Hana pede tanya lega
1: nurun. Berarti menyorendah hati, hana sombong, menyorendah diri.
3: Minder tanya.
1: Oh benar. Siap Kak Fitri, terima kasih.
3: Ya menurut Kak Fitri ya orang baris yang lain kok macam pernah lapri ulah lega.
1: Masing-masing nggak pendapat ya Kak Fitri ya.
3: Ya.
1: Okay, siap. Lagu dah putar.
3: Lagu berge yang ubut ulang tahun nah.
1: Ulang tahun berge.
3: Jame Castro, Jame Castro.
1: Judul ji kiban? Ulang tahun nama.
3: Tu Jame Castro tu judul ji.
1: Berge. Nato buka lagu ya.
3: Pertama
1: nyohana dupu judul payah Nurubita nyohana Nurul
3: ha itu biasa tahun, ulang tahun
1: berge ulang tahun berge ulang tahun
3: nah
1: nyodang dan Nurul uba mohon salam ileh dan itu bi kadang
3: salam papa ke Nurul bersama sabi banyak umur rezeki bah tetap senyum, tetap gimana menjadi orang yang lebih baik lagi yang daripada berkobokan juga ber.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Anak ke mana penyiar Eric Prokut, biasa sabi. Anak ke Faisal di pada segi, biasa sabi mana keluarga penyambungnya. Anak ke Sof. Wak John di Jalan Genting
1: betul.
3: wak jo di kira genteng ala yang kak Erna di Lawaru.
1: Okey, siap.
3: Ala yang kak Eli di Pagair ke kak Erna di Pelanggahan.
1: Ke mana-mana ya. Siap. Utah bergi. Kak berumpuk, bah.
3: Okey, deh. Terima kasih dan terima kasih waktu di Nurubah.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurulaji Misa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Fitri dari Darussalam. Dah dengar lagu Pak Syafi'i.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga

juga disebut Pulau Breuh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Propet Budaya Anu Nanggrok.

0: dari Bergek ke Kak Fitri yang tengah ulang tahun dari Darussalam. Semoga terhibur ya. Selamat ulang tahun si Gatik Kak Fitri. Dan Bu Nopih Kalihuk bergabung nah Pak Syafi'i dari Lamkawi. Semoga terhibur. Tatambung lama cara sireboh yang kawai gepreh bak 886 Raco Ile. Bagi warih lu yang lain yang kena bergabung, silakan rat nemboi put 7055. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam, penyal cantik. Good morning.
0: Iya, Bang Amir Mahmud, kiban habar ronyo.
1: Nah, habar buat bengohnya, bengohnya kamu di Sepetal Waila dalam keadaan mendung.
0: Mendung. Oh, gian. Iya, nyo berarti
1: anak. Jadi di benda Aceh, kiban?
0: Tak bancit, mendung, mereduk, mangen.
1: Nyau doh.
0: Nah, tegang yang di Waila.
1: Memang buklam, buklam memang sempat berdegi hujan dengan badai buklam ah.
0: Badai lampu lah mah biasa.
1: Nah, lampu. Sebagian naya mati, sebagian naya hana mati ya.
0: Oh, nah,
1: ya. Tergantung tu mana tubang, pikun tubang, pohon kayu mesti nya memang mati lampu ah.
0: Biasa menyangin degar rawan mati lampu.
1: Nyau-nyau doi. Memang cuma tadi kecuali itu punya nak petir kilat lah.
0: Ya, ya.
1: Memang betulah anak petir, anak kilat. Kiban dengan tema di punya.
0: Tema je tentang sikap tawadu rendah hati katanya. Ya. Kiban menurut ya. Rona sikap rendah hatinya. Dan perbeda je dengan rendah diri.
1: Jadi memangnya beda orang, beda pendapat teman-teman orang kan. Tapi punya pendapat ulun tuan, punya ikan rendah hati yang bertegi penyu suka untuk membagi yang boleh pegah. Nah, contoh ini boleh pegah. Bertegi tanya di rumah tu lah. Bertegi saudara katanya minta sedekah rumah tanya boleh pegah kan? Jadi kadang-kadang saya dalam kantong cuma RM20 untuk berongkot untuk tepuk sabar telur engkot yang boleh pegah. Kenapa kebetulan tu awak minta sedekah dah hanya tajuk RM20 tajuk lah ukuran multiple rebay baik putus asa bagi tamu yang minta sedekah buat tempat tanya. Jadi dengan tajuk yang terpegah itu sealah kadar baik pun tiplu tajuk yang bertaji tanya kerana nilai dalam hati kita tanya bertaji merendahkan hati itu nah bertaji menghibahkan hati terbuka hati bertaji jadi punya hana rendahkan hati nyai kan batak ate punya batak ate walaupun anak mek lelaki sedekah wekih hai jo nyai kan nyam batak hati maknanya merendahkan hati bertaji tu terbukalah hati nurani kita nyu yang timbul yang kebaikan yang boleh berdah. Nyam pendapat ulun tuan. Jadi sabar tu pun apa katanya?
0: Rendah diri.
1: Jadi merendahkan diri katanya orang yang contoh mesti di lon baru tanya na panan campli mesti mentemu pang contoh bergaju 10 juta juga. Jadi ikan tu lah awak sampai rumah bamin letak pang kali yang mutuk 10 juta. Jadi dengan lon merendahkan diri lon ku pegak upanan nah tu 30 juta. Ini kadang-kadang aku melampau membodal anak jiwa. Paling menemui 22 juta sekian lah. Yang kita pegah. Hanya berarti merendahkan diri getanya yang boleh pegah. Jadi nak cik perbedaan. Berarti baik entik pegah. Dengan tingkah laku terdihina-hina getanya bukan masalah yang terpeduk je. Kita mau matalah sistem penghinaan yang penena manusia yang ingin berdiri harga dari tengok dilenjakkan lego Encik Nurul kan.
0: Betul.
1: Yang punya pendapat ulun tuan man lain mampu terpegah hati pegah lain ngong-ngong yang lain lah.
0: Ya kabar
1: man mampu nak temah lah
0: man menyokah menurut drat lagi kan kakak lagi ni leh.
1: Saya tahu ni kalau ke bang kadang-kadang lu ingin belajar cik buat penyiar yang boleh pegah.
0: Oh benar. Untuk buat ujung Nurul beri kesimpulan cik.
1: Karena
0: kan nanti pasti buat ujung kan nasib Nurul baca kesimpulan je kan. Tengah insyaAllah Nurul cik mantang tanpa tepuk cik taban lagi urunya.
1: Kau tengok mengok kata-kata tu hanya tempat kita bong. Kerana berhubung berdiri ni nangor yang tak kawal. Berangon lun berdiri yang tak mong buat melabukkan. Jadi dipegah lagi. Dipegah apa lo? Ini memang lucu. Pergalai pegah kan.
0: Okey, siap-siap.
1: Dia kata, bahamnya menyojit. Katulung lah opal normal ke Aima penyian Pak Lun. Oh, sedangkan lu tuah nak lumboi. Jadi, itu lagi. Kalau ke lah lumboi ke Aima penyian Lun, kamu pegah habar. Maka pegah di. Lelun, jangankan nomor peribadi penyian telah ke. Nomor ngongon yang tanya tetamong berkeji. Sapa kena, sapa kena, tu unagan, tu ubitung berkeji. Lelun, saya kejujuk di ke Aima Pak Lun tuah. Apalagi nomor penyian telah ke. Berkanya memang nak kode. Acting penyiar yang terpakai hanya kemudah dia untuk disebarkan nama HP belum. Jadi yang tu dengan tema juga berhanya yang terpakai tengok mengoh dan lalu kemenangkah BLI kedai kuih abah di baik-baik ke umpan yang hanya di tengah orang malam cuma sejujurnya itu cuma galak di tengah tu
0: lama
1: hanya masalah tengok jahit ini kenalan kan.
0: Ya, terima kasih Bang Amir
1: baik, baik. Jadi
0: lagu pun lagu dah pun
1: dah kandung je Bang Mendung-Mendung
0: mana lagu Hana dah putar lagu uronyo.
1: Nah, mak kena kawai tam mop lon mak lon ku yang hiru ah mak. Ini lagu buka bab punya ya.
0: Lagu apa?
1: Nyo de je nak buka pada dia lagu nyu ya. Lagu Ramlan Yahya ke je?
0: Ramlan Yahya kawai buno yang buka pintu tiroboh buno Ramlan.
1: Lagunya Patahilah.
0: Fatahillah galom, apa judul Fatahillah?
1: Pengorbanan mentang. Oh.
0: Pengorbanan. Cenro ulah be. Pernah ke debit? Dang nuru silakan salam-salam. Kesoh.
1: Salam ji dan memang kalau kita buat memandu makan yang nanti nyak dengan ibu sebelum ke lulung tu bang tanya. Jadi ku boyong kerana digok ni lempar lon buat ji. Ngomong-ngomong tidak-tidak ni belum kulempar ngomong-ngomong si lo menang kan dah kebalah ngomong kulemparkan ngomak yang berlai pegah jadi kandung ni buat Kak Eli orangnya buat Pak Bateri orangnya buat Ihsan yang di Padang Tinggi kandung ni orangnya yang kata mau walaupun anak ibu kandung ni anak jadi masalah kok ni kandung bermedum yang berlai pegah
0: siap Bang Amir Mahmud
1: buat penyiar cantiknya Mbak Dedi salam yang teristimewa the best, the best. Untuk dikenang sepanjang masa.
0: Siap Bang Amir, terima kasih
1: kakak buka. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bang Amir Mahmud the best dari Woyla. Dilikut Bang Amir Mahmud kegepreh bak putu jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
0: Aduh ya Allah. Kahe buta-buta age kanda.
2: Oli. Bangun aku.
0: Aduh ya Allah, nalut. Ngompi jalan dulu laweknya ujen. Padega mati rue ya.
2: Licin kan?
0: Licin.
2: Licin. Danyo katua betul gagadro.
0: Lurah anak pegah apa?
2: Gagadro apa galun?
0: Kanda jaria. Nya sehat uronyo kan?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Mangga dah cuacanya untuk dah rapat dengan Pulau Kapuk ya. Kanda, ini orangnya tentang sikap tawadu rendah rendah hati ya. Kiban menurut kanda rendah hatinya ciri-ciri ji dan beda ji.
2: Ya, rendah hati urang hana sombong. Bisa bergaul dengan siapa saja bisa kan?
0: Ya.
2: Dengan ngurun tua aja, ngurun tujuh, ngurun lacin aja, ngurun kaya aja. Benar sih, nyanci aja, gerakai, anak-anak rapi-rapi.
0: Sopan ya?
2: Sopan, ngurun tua. Pokoknya nggak ada mijit dulu.
0: Ya.
2: Bisa dibawa kemana saja. Ini rendah diri. Gak merasa canggung ranyo. Hana pidi. Jadi agak budak geken.
0: Ketua lah dong.
2: Anak pidi juga kena juga genyan. Aduh, manggol lah. pulang daduk ngorong cantik-cantik, ngorong kaya-kaya, adanya waju merasa rendah diri itu gedor.
0: Merasa drohana yum ya.
2: Gak nyangka lah kira-kira. Emang sebenarnya dalam agama anggap bici menang kan.
0: Betul.
2: Nanti tanya menilai droh cira-cira. Tanya harus berusaha lah kan.
0: Betul.
2: Menang ke tanya manusia. Saya merasa ngongkok. Lurunya. Ya kan lo di olaga ke, orang kaya ke. Itu tanya kenang. Nangkemulah
0: menanlah. Ya, padahal kan makhluknya kan ciptaan Allah ya. Padahal kan lagi pegah bahwa manusia.
2: Allah mantan mana kebeda-beda. Kajian kebeda, waktu singo ketemanya orang gede.
0: Manusia.
2: Ino anak beda-beda katnya.
0: Betul.
2: Rasim besar ino, besar agam. Bro pegat. Anak beda-beda katnya. Singo kebeda, waktu ide ketemanya. Pakiban ye han kita jauh nantinya ada beda bagoknya kan.
0: Betul.
2: Hanya semua di andum nanya ciptaan goknya.
0: Siap.
2: Ya,
0: Kakanda. Kabere. Lagu pun lagu dah putar kanda tengah lom tam. Tegule tu mah.
2: Surat muke lah bo.
0: Surat muke.
2: Dari
0: tu.
2: Dari nyanyi.
0: Surat meuke nak lestari.
2: Mana tu sur patut kadunya.
0: Pokoknya yang muke ya.
2: Yang muke zaman tak nak pakai telefon.
0: Yang kena. Makanya tu letan orang zaman muke gede kan? Lagak-lagak kan?
2: Boleh. Surat muke ngambung-ngambung ya tu.
0: Oh ya Allah. Perjuangan ya. biasalah ya yang na pengalaman nyemen.
2: itu hanya gurauan ya.
0: Oh iya. Baiklah.
2: Terima kasih. Salam ini.
0: Surat mungkin Leni Marlina na Ridwan Z nah yang tah kanda.
2: Enggak betul bagi.
0: Okey siap.
2: Salim ke Pak Amir Mahmud ya.
0: Ya betul.
2: Wailah Wak Melabu. Kenang dah kubutu.
0: Iya.
2: Nah, nak kerja ni, nak lu kerja tu. Bawa melabu si.
0: Dengan.
2: Abenya. Bukan saya bampi ing ya.
0: Pak Jami.
2: Bampi.
0: Cui. Gampung rumah ji. Punya tajak rumah berarti. Punya tak minta rumah Pak Jami. Nandu Pak rumah cui. Dah,
2: yo cui dulu bampi ing.
0: Bampi ing. Aduh, ya Allah. Nah, panggilan roh katanya.
2: Panggilan roh. Doa jun paling masulung.
0: Iya.
2: Ya, nak ke mana-mana maju ber?
0: Siap kan dah.
2: Terus semoga. Ini sampai sore ya?
0: Iya, betul.
2: Iya, betul. Itu merupakan satu ibadah. Ini nanti untuk gede Allah Ta'ala.
0: Ya, nak cahat runen macut ya?
2: Ya.
0: Amin, makasih Kanda.
2: Selamat malam Nurul Be.
0: Jut.
2: Terima kasih Ado Be.
0: Sama-sama.
2: Semangat terus.
0: Iya, kabar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Jariah dari Lumbata. Tadengar lagu Bang Amir Mahmud Elena Pengorbanan Sajan Fatahillah.

0: Panan kewarelon dua buah lagu kali terhadirkan kewareh gedanya Bu Nona Bang Amir Mahmud di Waila ngan kanda jariah dari Lungbata. Semoga terhibur. Tersambung lama cara sirboh yang kawai gepreh bak nemboi 886 taco ile. Bagi wareh lon yang kena bergabung silakan rat nemboi 47055 manteng kosong. Halo, assalamualaikum wareh lon.
1: Waalaikumsalam, warelon sayang.
0: Iya, nak Kak Yana.
1: Apa Mare?
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Yana gimana?
1: Alhamdulillah sehat sih. Ino angin badai nurun.
0: Angin badai. Di tino lagi ancit. Ya, makaji. Oh, tak debit ya tu.
1: Ibu pak kupo nurun. Baik debit nurun. Ibu kupo.
0: Nengkenya nurun hayut, bak nurun debit nengkenya. Takut te melayang. Lagi bendera.
1: Musawak bak tawar RRI tinan.
0: Siap Kak Yana.
1: Tidurul.
0: Nengkenya.
1: Bawa musawak bak pelak bak pelak nak padang ini kan?
0: Kemenjak po ya.
1: Mantap. Kak Yana gede musawak bak pesawat di anak galungan.
0: Di anak galung jauh.
1: Menurut angin dari durul kena kan Kak Yana gede musawak.
0: Jangan gede utimu, Pak.
1: Oke. Okay. Ada kesang memain lah, gede selawat aja.
0: Kak Yana, nyoba sikap tawadu Kak Yana, rendah hati. Gimana menurut Ron? Sikap rendah hatinya dan pebedaji dengan rendah diri.
1: Memang rendah hati yang rendah diri dengan merendahkan diri yang beda kan. Nya sikap tawadu nah sikap koknya yang memang hana sombong walaupun koknya pangkat hebat, urang kaya, urang harta, urang ilmu, urang jabatan kan. Tapi koknya hana angkuh, hana sombong. Karena kepikir pun mandungan pemberian Allah. Hana gila hana pun hana gila pujian di bahasa Indonesia.
0: Betul. Padahal orang lain kahe puja-pujanya nah.
1: Urang lain puja-puja tapi enggak biasa mantek. Karena memang orang yang enggak gila pujian, hana orang lagi yang dipuja ka diik bahu menan kan?
0: Iya, betul.
1: Soalnya mau menerima saran-saran go, kritik go, yang penting terima urang lagi. Jadi urang lagi nanti lembut, nurul, sederhana, walaupun kaya tapi penampilan sederhana, hana yang wah gitu kan?
0: Betul.
1: Nyan galak tulung-tulung. Bagah uhate urang gafit nan bagah tulung uhate dah ceritanya nan. Jadi menyuruh rendah hati memang lagi kan orang yang hebat tapi hana sombong, lebih dewasa kan lebih menghargai orang lain ya.
0: Betul.
1: Namanya
0: rendah diri.
1: Yang rendah diri yang merasa minder dengan kondisi drogu. Mesti kan Nurul jaklah ke misu. Nurul orang ini rendah diri kan. Ayah kaya nan tu awak dan wajah lagak-lagak. Tu awak dan inan hebat-hebat. Tu awaknya kaya-kaya. Tu awaknya cantik-cantik. Jadi merasa rendah diri. Hana kibasa. Hana pede rasa awak ni.
0: Hana geboh yumdro menan ya.
1: Padahal kan hajit lagi yang ada sanyo manusianya kan semua sama kan?
0: Ya, betul.
1: Yang membedakan cuma amalan dan nyaman seng. Tapi orang yang karena itu rasa minder, yang rasa rendah diri dengan kondisi itu karena hebat lagi itu. Dan bahaya kan?
0: Ladum haik musaha le ya? Karena kau hati hawa ya?
1: Merasa kibang sana alahai ku jalo.
0: Hana layak.
1: Hana layak bercampur. Padahal namanya kita berteman, ladum lamungon pihan. Alah saja awak kah mentah. Loh hae awak kah hantu lagak-lagak kah baje. Itu awak kah putih-putih. Itu awak kah kaduk dengan perti ibu-ibu. Itu awak kah kaduk dengan perti urang nak ilmu agama tinggi yang sebenarnya. Padahal sebenarnya menyadarkan ikut tanya akan bisa berubah seperti yang lagi tanya penggah kuno kan?
0: Betul.
1: Orang berilmu tingginya dengan ceramah gitu-gitu. Apa tanya kan bisa tajuk sabah pengalaman.
0: Pelajaran. Pengalaman.
1: Pengalaman.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi yang merendahkan diri, kan? Yang rendah diri, betul. Tidak ada apapun adanya punya ibu jolegap yang termasuk tawadu kan
0: betul-betul
1: merendahkan diri kan ibu jolegap tanya Allah anda apa nih lalu laginya gak sama umat hebat nah setah letak pahala angka sembahyang sembahyang dia puasa Senin Kamis mana nih biasa mentang tanya penting ke pubut urusan pahala segala macam kan urusan Allah ya udah disebut kan
0: iya
1: ini urusan tawadu orang yang khusus rendah hati,
0: rendah hati
1: itu hana banggangan abah oh, hebat. Oh iyalah makaji puput sembahyang yang kat tinggi hati kan
0: ya kayak hidup bambung ya takabur ya
1: tak ada kabur jadinya orang rendah diri sehebat apapun dia sealim apapun dia seana orang hana itu pun karena memang sih hana dibanggakan pun yang dipuputnya
0: iya betul betul betul siap kak Yana terima kasih lagu-lagu Nur Buta.
1: Lagu ronya Husni Almuna kan ya elek.
0: Galom, berjudul.
1: Riwang ah.
0: Riwangnya kamu lompok ba?
1: Ini hana riwang hati jadi.
0: Hati nasi. Kawai nariwang.
1: Riwang mentar ya? Riwang. Oke. Okay. Salam pun tak kenurus, semoga sehat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Untuk keluarga.
1: Amin. Salam ke mamak ben.
0: Good. Terima kasih. Salam cik ke keluarga Kak Yana apa?
1: Amin. Terima kasih. Kak Nana akan Kak Yana ya. Dan salam lagi Dedek Nura. Ya. Kek ke Dedek Nura. Alah jam. Lucu dah boleh. Apa dah bukan? Si Kana apa itu oh kan dulu?
0: Yang
1: tu yang tu pun kan awet muda mak eh Naji.
0: Bes. Gak lah lagi kan tenang hati kan.
1: Ya, tapi dah pun dah kem gitu. Kawan apa yang tanya dah melekat lekat kan? Jika baba-baba gairah ira, gede.
0: Ulok ya, tapi the game ya dia.
1: Diulok lagi. Dia orang bergen kan lah. Eh, dia memang diulok. Lagi bang Yan yang kena.
0: Menyek-nyek. Galak ugaru ya. Amin. Ya.
1: Ulunya keng kadang guna mandum Nurul ke Dek Titi, ke Kak Aisyah, ke
0: mantu-mantu lah, siap. Makasih Kak Yana.
1: Makasih Nurul sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana Lebanon. Dilikat gak nyan? Ya, bagi waris lo yang lain yang kena bergabung silakan rat 2 boh nomboy 0651705055 ngan 0837 mantang nawate sekitar leplo. Leplo leminat tu ya. Lebih kurang puluh leminat tu ya. Untuk arahilon yang kena bergabung silakan. Red 2 buah nombor yang kalian orang sebutkan. Untuk tema mantang saban ya. Tentang sikap tawadu, sikap rendah hati kita nyo. Pebeda ji sikap rendah hatinya ngan rendah diri dan kiban ciri-ciri ji itu jen pegah warahilon ya. Dan menyona kena tamah tentang manfaat ji silakan ya. Warahilon yang kena bergabung kage prehera nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahilon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Sonya Nurul pegah apa?
2: Ya. Baru ni kan.
0: Baru.
2: Nur Aini dari Batu.
0: Ibu apa?
2: Nur Aini dari Batu.
0: Ibu Nur Aini, mak saban lagi mak Nurunan.
2: Awak tak lengur ni kali tu, lu tak cek kali montur sekut ni.
0: Oh ya Allah.
2: Mak, lu lengur awak tak bergabar kali tu, kan si cikap tu.
0: Iya.
2: Adik ni tak, lu tidur, lu tidur, tempat kamu tidur, tempat kamu nombor apa. Cuma lu ni kan, lu nana anjir lu nyai le, nyai lu nyong berdiri le. Lu bukan 60 ni.
0: Oh ya.
2: manam duri yang nungkan jajari ya lon. Tidak loh ta.
0: Oh menan. Salam duri Ibu Nur Aini be. Ya, ya. Dipat saatnya Ibu Nur Aini pegah.
2: Batoh.
0: Batoh. Oh ya ya ya.
2: Mereka kau kan betul. Awet awet dalam
0: ini. Nyanya. Nyan tengah tidur di rumah atau naurin?
2: Tidur ini.
0: Oh menan ya ya.
2: Ani yang dah rezeki.
0: Oh mudah rezeki kan be. Salim ke keluarga.
2: Tapi jebat.
0: Jebat. Bagaimana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam turi Ibu Nur Aini di Bato. Sehat abe ya Ibu Nur Aini ya. Bagaimana pulih? Dan semoga keluarga agaknya bermudah rezeki ya. Berai hati katanya ya. Untuk terima cobaan dari Allah. Tak boleh cobaannya kan berarti Allah anak getayang katanya ya. Warahilun ya. Lagi ada dupa bahwa Allah getayang ke katanya. Maka aja gebi cobaan ya. Menyok. Ketanyo hana gebile cobaan, bisa jadi Allah kahana gepuli le ketanyo. Legian ya. Dan dengan cobaannya ke tanyo ya kagebi kesempatan untuk dadu di rumah, untuk da buat ibadat di rumah ya, hana payah terpikir le buat di luar. Legian ya. Tiap-tiap si pupu yang gebile Allah pasti nah hikmah di balik ji. Dan semoga bersehat tabe ya warih memandum yang tengah nepanto ripat mantang. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara sireboh silakan mantang Nurul buka ya. Dua buah nombor yang kali Nurul sebutkan 0651705 dengan 0867611886. Dan menyogoh lomna urang tamong ya mungkin karena cuaca pih lagi oleh yang mati lampu gak ada sinyal ya jaringan hanapa ya tak dengar lagu ilham han dari Husni Almuna taknyo yang gelakkan lekak Yana di Lebanon dengan judul Riwang.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok. Menan kewarilon lagu kali tak hadirkan ke Kak Yana dari Lebanon ya. Lagu yang gagalake legatnya. Semoga terhibur dan tak tambung lama cara si reboh yang kawai gepreh bak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Lagi Yana lesu ya. Halo. Mungkin kagetren. Dan bagi warahilon yang lain yang kena bergabung, silahkan red 2 bonemboy 0651 7055 0837 8886 ya. Mantang nawate sekitar leheb lo leheb minat tu untuk hadirkan lagu untuk tetanggapi tema dan tatuk acara si reboh ya. Mbak Pohwa belah teng itu akan taputah muratal, pengajian muratal sembari getanya preh pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang langsung tarilai dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kagepreh Mbak Putu 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kanyohanasu. Halo. Oh, duh kare. Tayang hari tebak banyak ni abak put 7055 agak kere bacut untuk tam gantung dan menyo keadaan pih kadang dengan kurang-kurang pah ya. Kurang jaringan kurang keng ya. Dan dilikut yang kare tanyo kagak preh bak nembuh 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Salam.
0: Iya, dengan Sonyo Noro Pengahaba.
1: Yang Cik Dolah biasa.
0: Cik Dolah. Cik Dolah nya su radio agak rayak bacut. Kalian bubuk nah.
1: Kalian bubuk pakai nyawa pakai remon.
0: Oh, pakai remon.
1: Pakai remon.
0: Hayu dah radio arah nah. Hana payah haja.
1: Oh tu tak betul lah Ella yang pakai dah kalau mentang menjik pakai pubi.
0: Eh, tinggal boh ceklik mentang langsung.
1: Jik makin nuka kan makin maju ju.
0: Betul. Pada kau mupok apa punya maju dat.
1: Ha?
0: Mupok punya maju dat.
1: Kan baik maju, maju, ni maju bersahat, baik maju mana sahat.
0: Maju bersahat, ni, ni, ni.
1: Kayak mana?
0: Betul Cik Dolah.
1: Kiban hawa. Betul, ni awak, awak boleh kata yang betul tapi anak tu yang salah.
0: Yes, ya, ya, ya, ya. Cik Dolah, gimana apa orangnya?
1: Orang apa, sehat-sehat dah mentah.
0: Oh, alhamdulillah. Tengah lipat no Cik?
1: Ni tengok pengen orang inang bersingkut kan.
0: Oh, nan. Pekuah kena
1: bawa orang. Bawa yang belongkut dalam pulau.
0: Oh, je orang nak belongkut lah.
1: Han perkendai orang pray kan dah jap je je.
0: Oh, nan. Dua ni jap.
1: Han jangan je dah jap leh ada dua je.
0: Aduh, ya Allah, getak tweet.
1: Wah, monyo ya belum gula ke dalam baru. Ya belum kot dalam pulau kan.
0: Cik minta baju oh, ha? Punya jap dua.
1: Cik punya cik, oh, nyotok je, napah je.
0: Napah je, agak tak, oh.
1: Ni dah jat, nanti lah kering, kan, tu orang. Yang dapat, ya dah jat.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Ni berjauh, betul. Kenapa, ni?
0: Ya, berpanjang cerita, pokoknya, jatuh Honda, ya.
1: Oh, nak pun tak pegah, tu, pat nak gara, oh, puk kamar angin macam tu, dengar tapi, oh, dah jatuh kufi, ya, ni. Ni cik lagi, anu, dia punya, tak, buat sehat tak paju apa yang nak
0: apa yang nak
1: sakit ke apa lah.
0: Oh nan man sebab gara-gara tak paju apa yang nan duk sakit kan.
1: Ha ni kan aku tak tahu olahraga yang boleh dah jajak mengong-mengong.
0: Oh nan olahraga
1: bunuh oh, bantu tu bawah kayak apa ya, ya healing pakai sepeda dah.
0: Eh dua sikit.
1: Ha si ada dua ni terah tak lah jalan tu.
0: Siap, siap, siap. Memang sweet tak tu.
1: Oh, yang kini tak dayung sepeda di canggih teruk, tak lah jalan tu.
0: Betul-betul.
1: Kalau tak jalan, ada orang tu, tak lah jalan tu. Cik lagi lah ni.
0: Cik kamu pula lah tak ni lah. Cik anjir jauh. Cik Dolah. Saya tak ambil Cik Dolah apa? Saya sajan ibu apa?
1: Ya, telah ni alhamdulillah lekat dah bersehat ni. Ni pita pun tangga ke petangah hambulun ke tanggung tu.
0: Nyan.
1: Ni pergi put oh lah baru pergi yang pergi tengok pergi lu tapi oh tu ning kerja.
0: Oh, hayu tawaron.
1: Tu oh ayah pergi lah mana ni.
0: Yang ke nyan.
1: Mala prele ikau.
0: Mala prele ikau. Tapi ikau kan bak pay makan kan, hana ikau baknyan. Makan di rumah kan. Cik tahu lah.
1: Moden, moden ino moden atagok kos saja. Nyadaroh ikau ya tagok ikau. Nisi lagi yang. Yang nak lemah tagok. Atagok yang nak lemah tagok.
0: Ya, ya.
1: Kau yang udik, mas bantah pergi. Mada yang anak buah kau, mana boleh.
0: Okay, mana pegat? Harus tak ikuti.
1: Agak nurut je. Agak poin tahli bos. Tak kenakan. Dah ujian dan kibar mentah aja.
0: Ya, betul-betul. Cik Dolah, ni tak tamang dalam tema ya?
1: Tema ni lah. Nak lengur menekan. Belum ya belanja.
0: Oh, ya, ya. Tak masalah. Tema ni tentang sikap tawadu atau rendah hati. Kibar menurut drone ciri-ciri warna sikap tawadu. Dan menurut drone, apa beda je? Sikap tawadu rendah hatinya dengan rendah diri.
1: Tawadu yang berarti orang terima apa yang ada. Sehat sakit nah, alhamdulillah. Pergi bisa Allah. Alhamdulillah pergi sakit alhamdulillah. Jangan nak mengeluh dia.
0: Ni dah mau sabar, bersyukur kan.
1: Kena ulama sabarlah.
0: Mana.
1: Mana baik tinggal pergi sakit hanya ikhtiar macam ikhtiar ikhtiar nak usaha dah. Yang mesti tak kena tak kek ego mesti hanya tak ada geroh nak tabu ubat apa kau hang gemar je lah.
0: Nah,
1: ya. Boleh.
0: Betul betul.
1: Mesti nak ikhtiar usaha ni mesti tak kek ego tak boleh ubat tak kek ego. Yang pun boleh kau tanya Allah yang pun boleh. Ya boleh. Ya, mesti tawadu orang sabar ke ni. Sabar. Selama sabar.
0: Sabar.
1: Mesti tu nurul nurul kan gelul lah. Lo imro ana ana lembala.
0: Nah,
1: terbalik je lo kan gerak tan ni intinya sabar ke.
0: Tapi dia mau sabar kakan tawadu.
1: Yang kita mau dalam tanya udik mangka kita mau tawadu angka ikhlas nak udik ni. Apa pun apa mentah terjadi itu udep dengan kan siap menerima dengan.
0: Ya ya.
1: Pula peng pahana peng pula sehat pula sakit siap menerima.
0: Siap. Man menye beda aje rendah hati dengan rendah diri putra.
1: Nyo rendah hati dah biasa nanti lontuk puyana nanti lonjuk orang tempat-tempat rumah tajung sayang rasa rasa sayang sesama nah.
0: Nah.
1: Eh mentak kalau engkau susah, sayang dah timbul rasa iba dah. Yang tilong dia bawa contoh dia bawa mau lu paham tak dia terlempak paham tak bagi-bagi orang tampil rumah. Orang lain kau anak paham tak lah jo paham tak lu.
0: Mana dan nak menyo rendah diri?
1: Ya rendah diri. Dan kita pergi hero nya nak apa sih kan. Tapi tak pejih-pejih roh tengok anak apa.
0: Tak pejihnya maksud je kiban tak pejih.
1: Merendahkan diri tengok anak agak cerita pekek lagi.
0: Pekek lagi.
1: Lagi nanti merasa. Tengok, nanti kita tak jak. Tak agak lonjak yang lain. Tak jak jalan-jalan. Tak tuk tilok tiba-tiba anak apa sih.

0: Dia orang tahu ipat dalam pulau dah belum kot. Ipat dalam baru dah buruk tak belum boleh. Kau mana nampak. Yeah. Dia tahu jen pula.
1: Lagu pelagun orang putar cik dolah.
0: Nyona dari Yusran nam tau. Yusran Yus mentau.
1: Yusran Yus. Nah,
0: kage
1: ka? Eik muno.
0: Oh kage eik.
1: Dari orang lain.
0: Dari Sabiril Sabiril Lamno na.
1: Sabirin Lamno apa judul?
0: Pulau Acehnya orang sana, menjak Pulau Aceh ya.
1: Mana angin negara no? Kibanjara.
0: Ah, tajak, tajak waktu hana angin dah belum doa raja.
1: Oh nan, okay siap.
0: Sabirin Lamno Pulau Aceh, okay.
1: Salam salam silakan.
0: Salam ke Kak Cut hantar telefon le ya.
1: Kak Cut ka purna tugas ka nyangka habis tugas.
0: Oh kan ka tugas dengar.
1: Betul.
0: Orang kau kau yang pegah dan yang dengar nyo. Dan yang pegah kau yang dengar. Kamu balik.
1: Ya yeah, betul betul.
0: Okey salam ke Kak Cut bertah tapi ka tuan tabar taro tu.
1: Kak Anggi.
0: Anggi, Kak Anggi. Kak Anggi Nurul. Lelaki orang bersehat tapi.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Yang ngongon yang kata mong menokon lan. Mentara menokon nan lengo ana nan tona nai.
1: Iya, ana masalah ya.
0: Jadi toto yang kata mong nan lelaki orang bersehat tapi kita mong tipo tapi.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Dolah.
0: Okey, nyo siapi menjak Jumaat no 20 minit dia Jumaat.
1: Okey, gagak berjalan.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Dolah dari Ulekaring ya. Dah dengar lagu Cik Dolah ile. Puno na Pulau Aceh, Sajan Sabirin Lamno.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok. Menan kuarelon lagu kali tahadiarkan ke Cik Dolah di Ule Kareng sajan ibu ya. Semoga terhibur. Tersambung lama acara sireboh yang kagepreh bak petujuh 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam,
0: iya, Oma.
1: Iya.
0: Kiban habaronya Oma.
1: Habaze.
0: Alhamdulillah.
1: Nuro lagi antit ah?
0: Lagi antit, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Oma, bapak Kiban?
1: Sehat, Mami Re.
0: Sehat, alhamdulillah. Hana kerja ulah uti uronyo ya, hanya kerja ah.
1: Uro Jumat.
0: Oh iya, uro Jumat. Uro Jumat memang hana kerja ya.
1: Iya.
0: Man menye lagi yang angin biasa hana kerja, Oma. Hanya kerja sih kan?
1: Oh, nasi kerja.
0: Nasi kerja ah.
1: Pasrah Pak Ilahi.
0: Luar biasa perjuangan ya. Salim ke Pak Afan.
1: Kau jangan jatuh segalanya ya.
0: Iya. Iya, Oma nyoronyo bah tawadu Oma. Sikap yeah. rendah hati ya. Kiban menurut Oma rendah hatinya dan pebeda jingan rendah diri.
1: Ana kata pepatah koi. Apa yang tu omong
0: lu no? Oh dengar ipo apa? Dia nak kena taboh ya. Ya wei menyo anak bayi buka iper lek apa ya?
1: Ya. Tapi ya. Nak kata pepatah. Rendah diri, kujau siput meninggi diri.
0: Menyo ureng rendah diri.
1: Ya, kujau siput meninggi diri agar tanya hanya nyan sifat ketabur lah.
0: Ya, nyan kita mau mbak rendah hati berarti ya.
1: Rendah diri itu tanya bersesuai lah sejak melaku tubuh terkajuh melaku harta yang kita pecah apa ni nak pulih nak pulih baik bangga-bangga dulu lah baik dia dikabur ke nak
0: ya
1: bunuh kamu buat buat nyanci ubega.
0: Oh nah ya sesuai ya. Ya. Rendahnya rendah hati perendah diri yang Oma pegah tanya.
1: Rendah di capa rendah draw lah yang baik antena urun agak urun gusuk dada kan lah.
0: Man beda je dengan rendah hati ke ban?
1: Rendah hati tanya mungkin nak hangga apa lah ngomong tanya neri yang tanya nak hangga apa tajuk bacut lah yang nak kuasa. Sayang, kasih sayang lah.
0: Oh, iya. Okey, siap Oma ya.
1: Iya.
0: Silakan Oma, lagu pelagu tak putar ronyo.
2: Rogo tumpuk deh nuru.
0: Halo Oma.
1: Iya nak.
0: Lagu pelagu tak putar ronyo.
1: Lagu anu yang putar sabah ba.
0: Okey, siap.
1: Iya. Salim ya.
0: Iya, silakan.
1: Untuk Kak Yana, Kak Anis, Kak Eli, Jukari, Bang Rusli, Nyan Wanda,
0: Bang Amir Mahmud.
1: Iya, betul. Salim hormat ke Gonyan.
0: Terima kasih.
1: Kak Su, Kak Anggi, dan kemudian Mandum. Kerana selamat bertugas, sukses habis, selamat imam. Amin. Akhirat ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Afan. Ya Oma, terima kasih ya. Ke getamong Pak Afan dengan Oma ya. Dari Cot ke Eung, semoga sehat tabe, bumbu bahagia dan mudah rezeki ya. Warihlon yang kena bergabung yang lain mantang nawate bacut tu ya. Lagi tapi untuk ta sambung lom tanggung tak dia warihlon ya. Dah putar lagu ke Oma mantang ileh lehnyan baru datuk acara si reboh untuk edisi uronyo. Nah Nurul persiapan disiapkan dari Lea Amalia dengan judul Medelat Tubuh ya. Dan untuk Nataboh Tuk, lagu dari Tengku Kanariski dengan judul Genasih Allah.

0: Menan kewarilon dua buah lagu kali tak hadirkan Nagenasi Allah Sajan Tengku Kana Rizki dan Nale Amalia dengan judul Medelat Tubuh dari yang gelake puno ya, gelake Nurul pilihkan puno le oma di cot keeng. Semoga terhibur ya oma ya, dan memandu warih-warih yang senang dengan dua buah lagu saknyo ya. Warihlon kapo tiblah lewat 55 minit waktu Indonesia bagian barat. Rimong nasih warih memandum yang kali bergabung dalam acara Sirbo siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo Jumat berkah ya 15 Mei 2026. Sajan buno bengah na gebuka pintu Sirbo leka Eli di pagi ya. Nah Bang Basri dari Kota Sigli, Bang Isan dari Padang Tiji, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Mak Cik di Lam Ara, Kak Nur di Pulau Aceh, Pak Syafi'i di Lam Kawe, Lihnya na Kak Fitri dari Darussalam, nah Bang Amir Mahmud di Woyla, nah Kanda Jariah di Lumbata, Kak Yana Lebanon, Bu Nur Aini dari Batoh, Lihnya na Cik Dolah di Ulekareng ngan Oma taknyo dari Cot Keeng. Warihlon kali kita bahas sama-sama ya, kita diskusi lah ya terkait edisi tema Tirebuh edisi uronyo tentang sikap tawadu ya. Tawaduknya adalah rendah hati, lagi kepegah pun oleh wari-wari getanyo ya. Rendah hatinya yaitu getanyo hanambung ya, hana merasa dro lebih get daripada orang lain. Jadi beda aja dengan rendah diri. Menyo rendah dirinya lehan nambung, gaknya merasa drop minder. Jadi menyo rendah hatinya bak tengah-tengah hidup je. Menyo embung di atas, menyo rendah hati di tengah, menyo rendah diri di miyu, merasa miyu lom ya. Ha. Jadi menyo getanyo rendah hati berarti tanyo mengakui kelebihan orang lain, tak akui kelebihan drop, tapi tidak membanggakan, hana tahina orang lain ya. Hana tapu ikro lehnya tak pemiyu gop ya. Rendahkan orang lain lagi ya, merasa drop ya, mungkin saban lagi orang lain, menyona kelebihan ya, alhamdulillah gesyukuri dan geberbagi dengan orang lain ya warihlon ya, dan gaknya menyona salah-salah, menyona saran-saran dari orang lain getem dengar biasa, dan orangnya gehargai orang lain tanpa status sosial gaknya ya. Jadi hana gepilih-pilih menya gemengan lagi bekah pun oleh warih katanya menya urang gak nyan kaya, gak nyan hana gemengan ngau urang kaya mentang, tapi gemengan cit ngau urang ya yang biasa mentang, atau mungkin bahkan ngau urang gasian yang getem mengan, getem marit, getem menya gejak rumah, getem tamong rumah, getem jeep ya, getem menya urangnya lebih tuha daripada urang kaya buno, getem cum jaro ya. Menan. Jadi gaknya hana merasa bahwa oh lon orang kaya, jadi hana pantas lon ya cum jaro orang lainnya nembong hidup je ya. Tapi bek sampai shit menye getanyo gasin warih lon menye getanyo harta kurang ya. Tak pegah aja ya ngan bahasa halo. Harta kurang jadi merasa bahwa lon hana pantas lon mengan ngorengnya orangnya gaknya orang kaya, orang meharta, mejabatan, mepangkat ya. Jadi tolah lonnyo hana gebuh yum dro ya, nyan hidup je bak rendah diri sehingga orang lagian ladom hal-hal lagian ke yang pegat nyo merasa han e tagampai, han e tagampai posisi urangnya. Jadi hana tau taha. Sebetulnya je mata Allah gedanyo manusianyo saban mendum ya yang membedakan amalan gedanyo. Jadi tetap berusaha ya warihlon ya, tetap ikhtiar lagi pegah pun oleh warih gedanyo. Jangan merasa tidak layak, hana pantas, hana mampu, lehnya yo untuk ta berusaha ya, merasa hana akan sanggup menan ya, lehnya kaim ta banding-banding dro ta ngan urang lain, merasa dro hana yum ngan urang lain ya, ambek sampai lagi ancit ya, hidup ji katanyo menyo hudep lembu monyo harus rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Rendah diri minder, insecure, merasa roh hana pantas, hana layak menan ya. Tapi menye rendah hati merasa bahwa roh saban dengan orang lain, hana yang istimewa walaupun gak nyan kana dumpe, na harta, na jabatan, na ilmu yang luar biasa orang lain kahek ke pujo-pujo gak nyan. Tapi gak nyan hana ipele nah. kan. Lagi pegah buno, diibaratkan lagi pade, ilme pade ya. Makin masa makin merunduk ya, makin merasa bahwa bak mata Allah getanya saban mendung ya, dan hana embung nyembung merasa dro lebih go orang lain hana yang sebanding dengan geknya ya, merasa bahwa dro nya orang yang paling lah ya, pu paling lagak, pu paling meharta, pu paling harus dihormati, pu paling cereng menan ya, sehingga orang lain bagi gedanyo menyo gedanyo embung orang lainnya ya di meyup gedanyo lagian ya warihlun ya. Semoga dengan kata bahas uronyo tentang sikap tawadu gedanyo jita usahakan untuk bersikap tawadu dalam si uro-uro. Mungkin natom gedanyo hana tak sengaja roh ta ken ke orang lain yang hana ged ya, hana tak sengaja warihlun ya, dan kaidu sifat embung dalam hati gedanyo hana masalah ya warihlun ya, tetap belajar pelan-pelan. Semoga Allah bantu ya katanya untuk jid ke orang-orang yang bertawaduk. Nurutup ile edisi uronyo warihlun acara sireboh, dan semoga katanya jid tam rempok lagi tinggal dalam acara sireboh uro Sabtu.
1: Demikian sireboh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

yang diucapkan oleh Allah di dalam ayat ini singkat, padat, jelas, luar biasa. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian untuk kembali menuju Allah. Artinya apa? Jangan tunda. Bahkan lakukan dengan segera. Setiap saat masalah datang, lari cepat-cepat menuju Allah. Kalau enggak, kalian akan kesulitan. Kalau enggak, kalian akan penyakitan. Kalau enggak, kalian akan bermasalah dengan jiwa kalian kemudian. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya tanpa sadar ketika kita stres, ketika kita emosian, kena mental dan sebagainya, sebenarnya salah satu alasannya adalah karena kita tidak berlari menuju Allah. Kita berlari menuju Tuhan-Tuhan lainnya. Itulah yang disebutkan di dalam sambungan ayat tadi. Wala taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan kalian buat Tuhan-Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita hari ini membuat jabatan sebagai Tuhan. Kita buat harta sebagai Tuhan. Kita sebuat banyak sekali capaian-capaian dunia. Dan itu kita jadikan Tuhan. Itulah yang membuat stres manusia. Itulah yang membuat kena mental kita. Kenapa? Karena setiap kita mengalami masalah, kita akan berlari dari satu dunia ke dunia yang lainnya. Kita tidak berlari menuju Allah. Ketika kita bermasalah di satu tempat, maka kita pikir dengan uang sogokan kita bisa menyelesaikannya. Itu berarti kita berlari dari masalah itu ke Tuhan yang lainnya. Apa Tuhan lainnya? Uang. Itu sebabnya kita stres kemudian. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu sebabnya Allah perkenalkan kepada kita kalimat tauhid yang paling tinggi. La ilaha illallah. Tidak ada yang pantas kalian jadikan Tuhan. Tidak ada yang pantas kalian sembah. Tidak ada yang pantas kalian jadikan tujuan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika panggilan menuju tanah suci di musim-musim seperti ini juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Ketika sampai ke sana, apa yang mereka baca? Secara tidak langsung dengan redaksi yang berbeda, kalimat talbiyah yang mereka bacakan itu sebenarnya juga mirip maknanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jelas sekali di ujungnya, la syarika lak, hana lain. Allah satu-satunya yang kami sembah. La syarikalah. Tidak ada temannya, tidak ada anaknya. Itu yang kita sebutkan di hadapan Allah ketika kita menuju ke tanah haram. Dan sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Tuhan-Tuhan yang lain yang mereka jadikan Tuhan itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah mental mereka. Boleh saja dicoba untuk berlari dari uang ke jabatan, dari jabatan ke uang, dari orang ke orang dan sebagainya. Tapi masalah tak pernah selesai. Itu sebabnya Allah perkenalkan, fafirru ilallah. Kalau kalian mau mengadu, berlarilah untuk mengadu kepada Allah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kita sebenarnya sangat dibebani oleh dunia yang kita jalani setiap harinya. Dan itu juga sebabnya ketika kita berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji. Salah satu yang Allah suruh di awal sekali adalah menanggalkan baju kebesaran. Menanggalkan jubah-jubah yang sebenarnya kita pikir jubah itu memuliakan. Tapi jubah itu sebenarnya memberi beban. Kita tanggalkan mahkota, kita tanggalkan peci-peci yang disebut untuk menjadi kemuliaan bagi kita di hadapan orang-orang. Karena itu bukan saja terlihat memberi kemuliaan, tapi juga memberi beban. Allah suruh kita menanggalkan semuanya untuk berada di hadapan Allah. Kamu saja. Allah tidak menginginkan jabatan kita di bawah. Allah tidak menginginkan jubah kita ikut serta. Allah tidak menginginkan peci kita ikut, mahkota kita ada. Allah ingin kita saja datang tanpa beban. Kemudian kita semua akan mengatakan, la syarikalak, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah,
kami datang memenuhi undanganmu ya Allah. Dan di ujung la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Makanya sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hidup hari ini kita sandarkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, dipastikan kita akan kena mental stres dan tidak pernah nyaman dalam kehidupan. Itu sebabnya 1400 tahun yang lalu Allah sudah perkenalkan kalimat yang menjadi solusi dari semuanya. Fafirru ilallah, berlarilah untuk kembali kepada Allah. Itu juga sebabnya, boleh tanya nanti orang-orang yang pulang dari haji, tanya apa perasaan mereka ketika berada di sekitar Ka'bah, tanya apa perasaan mereka ketika berada di Arafah, tanya apa perasaan mereka ketika mereka berdoa di Arafah dengan doa-doa terbaik mereka. Tanyakan kepada mereka ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa saja. Kenapa? Karena di situ kita sudah berada di tempat yang paling mulia. Dan kita datang dengan niat. Apa niatnya? Berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita camkan ini baik-baik. Ini bukan saja tentang ibadah haji, tapi juga tentang orang-orang yang tidak naik haji tahun ini. Ada enggak kesempatan berlari menuju Allah untuk kita-kita yang tidak datang ke tanah suci? Banyak. Satu hari 5 kali dikumandangkan oleh muazin, dipanggil untuk datang ke masjid. Hayya 'alas salah. Digandeng langsung dengan hayya 'alal falah. Salat digandeng langsung dengan solusi, dengan kemenangan, dengan kemungkinan kita dapatkan jawaban. Lalu ketika muncul panggilan yang demikian, tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita langsung berlari menuju Allah atau kita masih mengabaikannya kemudian. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, semakin sering kita berlari menuju Allah, insyaallah semakin mudah hidup kita di dunia, semakin jauh kita dari stres, kena mental, insecure, overthinking dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah hidayah, dikirim oleh Allah teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan untuk kita berlari setiap saat menuju Allah. Jangan tunggu ada masalah, karena Allah tidak menyampaikan tentang masalah saja, bahkan setiap hari dipanggil berlarilah menuju Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Apabila ada shaf yang kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan. Cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istawu wa'tadilu yarhamkumullah. Alhamdulillah. Masyaallah. Salli. Allahu akbar.

Arcabongo. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata Tri sama Onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

enak didengar, Ayu juga nggak ketawa gitu. Tapi yang maksud Ayu di sini gampang ketawa tuh kayak ada hal lucu dikit aja ketawa gitu ya. Yang penting jangan ketawa di pinggir jalan, ambil jalan-jalan aja Bang Pon, ntar dikiranya orang gila lagi ya. Selain ketawa bisa mengalirkan darah meningkat sekitar 22% ya Bang Po ya. Saat kita tertawa nih tubuh melepaskan endorfin yang mampu membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi ketika kita ketawa tuh justru membantu itu ya, paru-paru ini akan mengambil lebih banyak oksigen yang kemudian dialirkan ke jantung. Ya tentu ini juga bisa ini ya membuat penyerapan oksigen oleh tubuh kita juga meningkat. Abang Pok sendiri gimana nih? Kalau kata Bang Sidik, Ayah tipikal orang yang receh, gampang ketawa. Ape aja kayak Ayah ketawain Pok Lia. Padahal gak lucu, tapi Ayah suka ketawa aja gitu ya. Berarti Ayah sehat dong. Bener juga ya. Iya juga, karena emang dari sebuah risetnya tertawa selama 20 menit membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa? Nah, tadi beberapa penjelasan juga udah Ayah sebutin gitu ya, karena aliran darahnya jadi lancar gitu. Abang Pak sendiri gimana nih, tipikal orang yang gampang ketawa atau justru susah banget buat ketawa, jadi orang kaku amat Abang Pak? Dilemesin lah ya, jangan terlalu kaku dah. Bisa dimari, Ayah masih menabang Pak sampai nanti jam 3 sore ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suara Budaya Jakarta.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal orang yang gampang ketawa, suka receh gitu ya. Dikit-dikit ketawain gitu ya. Jadi kalau dari Posidi sendiri bilang, katanya ketawa paling kenceng kalau lihat ini, kucing goyang di TikTok. Di TikTok itu kan lagi rame emang kucing goyang itu ya. Eh juga ketawa sih. Kayak stiker aja sebenarnya, cuma kayak goyang-goyang gitu. Jadi lucu aja gitu kan ya. Ada Bang Jak di Jakarta Selatan. Saya suka ngelawak sendiri Polia, tapi kalau temen yang ngelawak garing pun tetap diketawain. Jangan-jangan ini menghargai doang, ini menghargai temennya ya. Kasian kan kalau temen yang ngelawak gak diketawain. Ada Bu Wigati Wonosobo. Bu Wigati Wonosobo, gak juga sih menurut saya ketawa gak tergantung hal besar atau hal kecil, tergantung pribadinya orangnya aja. Kalau emang suka bercanda, sering hal ringan yang terlihat kecil bisa jadi tertawa. Yang penting jangan ketawain tentang privasi seseorang. Itu namanya bercanda dengan menghina. Nah ini yang maksud Ayi gitu ya. Kadang kan orang tuh kan walaupun selera humornya ini ya rendah atau mungkin gampang-gampang ketawa gitu orangnya ya, tapi kalau untuk hal-hal yang sensitif kalau bisa ya jangan ketawa gitu. Jadi kita ketawa juga tahu tempat, walaupun suka ketawa ya. Walaupun suka ketawa tapi harus tahu tempat ya. Ada Bang siapa nih? Bang Iyo. Bang Iyo di Jaksel. Kalau diajak bercanda cuma bilang oh gitu, lucu ya. Oh gitu, lucu. Gimana maksudnya? Oh, mungkin ini ya orang-orang yang kaku nih. Bang Iyo nih termasuk orang yang ini ya, kaku sehingga kalau misalkan ada orang yang kelawak malah dihiraukin aja gitu ya. Kasian juga Bang, tapi Bang temannya kalau dikacangin gitu mereka kan niatnya mungkin menghibur gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pak sendiri gimana nih? Ayo masih nemenin Abang Pak sampai jam 3 sore nanti tentunya di mari.

0: sedap bener. Wangi apa, Cing?
1: Ini Cing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Cing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Cing lo. Lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batikaf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan dipadati pengunjung pada libur panjang akhir pekan, dan salah satu daya tarik yang ikut menyedot perhatian adalah kapibara yang viral di sosial media karena kerap dijadikan inspirasi aksesoris. Pada hari ini, Jumat 15 Mei pukul 11 tadi, Taman Marga Satwa Ragunan mulai dipenuhi pengunjung dan kebanyakan mereka datang bersama dengan anak-anak dan berkelompok dengan teman sebayanya. Sejumlah titik favorit seperti kandang gajah dan kapibara tampak dipadati pengunjung ya. Dengan fasilitas yang beragam, ini juga mendapat antusias dari para pengunjung.

Beralih ke berita lainnya, Bangpo Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penguatan kolaborasi perfilman antara Indonesia dan Arab Saudi dalam rangkaian Festival Film Cannes di Prancis. Dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan yang diterima di Jakarta pada Kamis kemarin, Fadli menghadiri sejumlah agenda festival termasuk melakukan pertemuan dengan Abdullah Alayef selaku Film Commission dan Red Sea Program Director dari Arab Saudi pada Rabu 13 Mei lalu. Menurutnya, kerjasama perfilman menjadi bagian penting dalam penguatan diplomasi budaya kedua negara di tengah berkembangnya hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di sektor kebudayaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.03 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warihlon masih saya temani, saya Nurul Jumita, hingga sore nanti ya, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia bersama kami, semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, semoga selamat hingga sampai ke tujuan Anda tanpa kendala apapun. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami doakan agar lekas pulih, lekas sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan di siang hari ini, Warihlon, di Kota Banda Aceh sudah kembali cerah ya, setelah tadi pagi kita sempat diguyur hujan dan diterpa angin ya, namun sudah kembali cerah, dan semoga cuaca di siang hari ini secerah hati Anda. Bersama Rafli, satu tembang Krung Daroy, kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu ini.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Demikian Warahilan satu nomor lagu bersama Nazila Fona, Hajat Lam Hati. Sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut ya. Dan Warahilan satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh. RRI.co.id mengabarkan, kerajinan anyaman rotan khas Aceh terus menunjukkan potensi besar sebagai produk unggulan UMKM daerah. Owner Ratus Limit, Ferdianti atau akrab disapa Makyan, mengaku hasil anyaman rotan buatannya mendapat sambutan positif hingga luar daerah, bahkan diminati pembeli asal Singapura, Warehlon ya. Dimana dengan rotan ini, ya beliau mengatakan bahwa beliau mencoba apakah bisa jalan-jalan juga ya. Waktu ke Batam beliau membawa rotan sekitar 10 kg dan ternyata habis terjual. Peminatnya banyak sekali di sana. Demikian dikatakan Mak Yan dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh pada Senin 11 Mei 2026 yang lalu. Dan Warehlon, menurutnya minat masyarakat terhadap produk anyaman rotan cukup tinggi karena memiliki banyak fungsi, mulai dari tempat buah, tempat pensil, hingga hiasan bunga, bahkan parcel dan lain-lainnya. Ia juga menyebutkan proses pembuatan produk tertentu tergolong cepat. Untuk yang kecil-kecil itu mungkin membutuhkan 20 menit atau mungkin tidak sampai, kata beliau ya. Beliau bisa menghasilkan untuk produk yang kecil 40 hingga 50 buah. Bahkan tak hanya di pasar Batam, Mak Yan juga mengaku pernah mendapat permintaan dalam jumlah yang besar dari pembeli asal Singapura. Namun keterbatasan dalam stok dan produksi membuat pemesanan tersebut belum dapat dipenuhi. Dan Warehlon, menurut Mak Yan, produk anyaman rotan saat ini dipasarkan mulai dari harga Rp5.000 hingga jutaan rupiah untuk produk besar seperti kursi dan tikar anyaman. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan potensi rotan lokal agar memiliki nilai tambah dan mampu bersaing hingga pasar internasional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Demikian Warhilon satu nomor lagu bersama The Arol Guna-Guna sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Saat ini Warhilon sudah pukul 14.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Satu informasi dari Banda Aceh RRI.co.id mengabarkan batasan kreativitas hanya ada di pikiran, dan di mana hal itu dibuktikan oleh kelompok pengrajin Sion Ija Aceh yang terus berinovasi mengolah kekayaan alam menjadi produk kriya bernilai tinggi. Ketua kelompok pengrajin atau biasa disebut dengan KLP Sion Ija, Nurul Fahmi mengatakan bahwa kelompoknya konsisten mengangkat potensi pewarna alam khas Aceh lewat teknik ecoprint dan tenun tradisional. Warhilon, nama Sion Ija diambil dari bahasa Aceh di mana Sion artinya Sion artinya sehelai atau hijau ya, filosofinya ingin semua karya tetap hijau, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan Warhilon, menurut Nurul, tantangan terbesar perajin saat ini adalah menjembatani motif dengan motif tradisional dengan selera pasar modern ya. Dimana Sion Ija menjawabnya dengan memadukan motif pintu Aceh, pucuk rebung, hingga flora endemik Aceh ke dalam produk kekinian seperti tote bag, shawl, hijab, dan home decor. Dan daun jati, kulit mahoni, kunyit, sampai limbah dapur bisa menjadi warna, dimana kreativitas tanpa batas tersebut ketika kita berani melihat bahan sekitar sebagai peluang, bukanlah sampah. Dan Warhilon, KLP Sion Ija kini membina puluhan perempuan dan anak muda di Aceh, juga Aceh Besar, Banda Aceh dan Aceh Besar. Selain produksi, mereka menggelar pelatihan rutin ecoprint untuk siswa, mahasiswa, dan komunitas. Dan mereka juga bertujuan ingin meregenerasi, jangan sampai ilmu pewarna alami ini hilang, di mana anak muda Aceh harus bangga pakai produk dari tanah sendiri. Dan berkat konsistensi, produksi Sion Ija sudah masuk ke pameran kriya nasional, galeri UMKM, dan platform online. Beberapa koleksi bahkan diminati pembeli dari luar Aceh karena keunikan motif dan konsep zero waste-nya. Dan Nurul juga berharap masyarakat juga pemerintah makin mendukung produk lokal berbasis kearifan lokal, di mana kearifan alam maksud kami ya, di mana kalau alam Aceh sudah diberi warna, tugas kita merangkainya menjadi sebuah karya, dan itulah makna kreativitas tanpa batas sebenarnya.

0: di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: yaitu hendaklah dibaca 3 kali pada
1: nama sulung.
0: Angkatkan hawa.
1: Mahom, kau jadi hawa sulung.
0: Apa kau pun sulung dalam pu kita le kayak dunia awak kita punya juga.
1: Mama nyotong lagi nyocil le bawa.
0: Kami balik mana kat tujuh boh kan? Hanai laki nak pu lah kau ji.
1: Kadang nai laki mata nyol nak tepu bahasa kambing.
0: Ah. Baik cuy jalan ni. Kau mana leh?

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah sore Warehlon ya, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Warehlon yang ingin bergabung silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kita.
0: Iya, Mama.
1: Iya, kuncinya tadi di pojok Mama ambil.
0: Oh, di pojok. Jangan dibilang-bilang Mama, nanti orang lain tahu.
1: Oh, besok enggak tahu kuncinya yang lain.
0: Tiba-tiba berubah pikiran Mama.
1: Iya. Enggak dengan Mama melulu buka pintu.
0: Oh gitu, biar ya, orang juga ya, sesekali ya, Ma ya.
1: Mama masuk ke belakang.
0: Itulah. Memang baik hati sekali Mama. Mama lagi apa nih sore ini?
1: Apa?
0: Sedang apa sore ini Mama?
1: Lagi dengan Nurul.
0: Oh, enggak kemana-mana hari ini?
1: Ya.
0: Padahal kan libur panjang Mama.
1: Ya, Mama libur kan.
0: Memang libur dari kemarin tuh ya Ma ya.
1: Ini lagu dari ya, Payung Hitam ya.
0: Payung Hitam Iis Dahlia. Oke, sudah ada. Salam-salamnya buat siapa nih Ma?
1: Salam buat semua Kenpo Dangdut. Semoga tetap dalam lindungan Allah selalu. Buat aku, salam sayang selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Spesial buat Nurul. Semoga bertambah umur, rezeki, selamat iman dunia dan
0: amin ya Allah. Terima kasih Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama dari Sabang ya, penelpon pertama di Pro Dangdut. Di belakang Mama. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut
2: ya. Dangdut adalah kita. Ada lupa.
0: Kenapa bisa lupa Kak?
2: Itulah, saking senangnya masuk ya kan.
0: Ini Kak, apa ya? Kak Ina ya?
2: Oh iya, kita lupa.
0: Enggak dong. Kak Ina,
2: apa kabarnya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Kak Ina sendiri?
2: Alhamdulillah sehat juga, ya kan?
0: Iya.
2: Kalau siang, Alhamdulillah bisa datang ke perempat.
0: Oh gitu.
2: Iya. Sehat badan, sehat pikiran, sehat jiwa, segala macam ya.
0: Sehat pulsa ya Kak ya?
2: Oh iya, semua sehat.
0: Harus sehat semuanya.
2: Iya ya.
0: Kak Ina, ini kita dengarkan lagu apa nih siang? Siang, sore nih kan, cepat sekali waktunya.
2: Iya.
0: Masih ingat
2: Gaun
0: siang?
2: Gaun Merah ya.
0: Gaun Merah dari?
2: Vita Alfia ya.
0: Vita Alfia, sudah ada.
2: Salam ya. Yang pertama buat Nurul ya. Selamat juga, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Mama tadi, buat Bang Isan.
0: Iya.
2: Bang Isan sembuh ya?
0: Iya, udah sembuh Alhamdulillah.
2: Udah stress balik ya.
0: Iya, suaranya udah lega ya.
2: Iya, itulah. Kemarin padahal dari lewat di depan rumah dia nggak nengok ke kiri kan Mas.
0: Oh iya. Parah. Fokus kali
2: iya,
0: dengan kerjaannya
2: betul.
0: Ya.
2: Tapi kan kemarin lewat di situ kan. Pas-pasan Bang Isan nggak nengok dia.
0: Ih,
2: mau
0: ya
2: panggil ampun. Kan nggak enak ya kan, kita perempuan ya kan.
0: Betul lah, gengsi dong.
2: Gitu dia. Udah itu buat Kak Hayati, Kak iya. Yana, Kak Aisa, Kak Kiana, Bu Jaria, Kak Nana juga.
0: Yeah.
2: Buat Kak Ani semualah.
0: Baik,
2: ya?
0: Terima kasih Kak Ina. Sering-sering masuk ya.
2: Terima buat Kak Cut ya.
0: Oke, siap.
2: Beliau sehat selamanya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pasti rindu ya. Kan dengan suaranya.
2: Rindu lah, masa gak rindu. Kan apa, hati gak bisa dibohongin lah.
0: Betul, ya betul, kan? Betul. Udah bertahun-tahun ya Kak ya.
2: Udah melekat di hati ya. Itulah. Itu aja lah Nurul.
0: Oke Kak Ina, masuk-masuk lagi ya.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina dari Batoh Warihlon ya. Kita dengarkan lagu Mama dulu. Ada Payung Hitam tadi dari Iis Dahlia.
3: Kasih

0: Iya, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Demikian Warilon, dua nomor lagu permintaan Mama dari Sabang dan juga Kak Ina dari Batoh. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah Adik Nurul.
0: Iya, Kak Eli.
1: Dek Nurul lagi deh.
0: Iya, gak apa-apa, hari ini aja. Besok capek, lagi besok lagi tapi
1: bilangnya ya, Dek Nurul ya, tetap semangat deh ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Kak Eli ya. Kak Eli gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, masih sehat walafiat.
0: Masih sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Eli, ini gak kemana-mana ya hari ini ya?
1: Apanya?
0: Gak kemana-mana sore ini.
1: Oh, udah tadi, udah pulang. Nanti yang habis asar, main-main bentar.
0: Ah gitu. Ya. Ya, ini putus-putus suaranya, gak dengar.
1: Oh, ini terus dek-deknya. Ayo kuno, saya terus angin lagunya dek.
0: Iya, Gadis Malaysia.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay, siap.
1: Sama-sama suka. Nanti ya.
0: Oke.
1: Emang ya, ini jaringannya.
0: Jaringannya kurang pas ya. Yaudah, ya, ini betul, udah ada lagunya, alhamdulillah ya.
1: Ya, syukur alhamdulillah. Semoga bahagia kita mendengarnya, Dek Nurul, kan?
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam yang pertama untuk Dek Nurul. Semoga betah, bahagia, semangat terus Dek Nurul itu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga sekeluarga Dek Nurul.
0: Amin.
1: Untuk Kak Inong, Ilham Rung, Umi Gimnasa Fapun juga.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Amir Mahmud, untuk Rizkayana, Isan juga, Ulfadiana, untuk Hayati di Korea dengan Khaira, Dek Khaira ya, semoga sehat walafiat juga.
0: Amin.
1: Untuk Nenda kita di apa tuh di Lumbata ya, sudah Nenda lagi sekarang, dulu Ibu Jariah, Kanda Jariah, sekarang Nenda ada ganti nama lagi ya.
0: Oh, udah ganti ya.
1: Semoga sehat walafiat ya.
0: Amin.
1: Di Alumbata, untuk Pak Ja'far juga, dan untuk semua-semua lagi yang lagi mendengar dimanapun berada wari-wari kita, semoga sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Rabbal alamin.
1: Ya, yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Terima kasih Dek Nurul.
0: Sama-sama Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air. Di belakang Kak Eli yang mau bergabung silahkan 0651470555 kembali kita buka ya. Dan yang sedang ketuk-ketuk ini siapa kira-kira? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Ulfa Diana. Iya, kedengaran suaranya kalau hari libur ya. Libur panjang, gak kemana-mana Kak Ulfa?
2: Nanti bentar lagi, ini lagi panas
0: gitu ya. Oh gitu, berarti masih di sekitaran kota Banda Aceh, besar gitu ya.
2: Iya.
0: Oh iya iya iya.
2: Apa kabar, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Terus ya, Nurul dari pagi tadi ya.
0: Iya, betul.
2: Non-stop ya.
0: Non-stop, tapi gak apa-apa ya. Masih kuat pinggangnya. Nah, asal nggak ditambah sejam lagi ya, sejam lagi langsung bubar nih kayaknya.
2: Yang penting sehat dulu Nurul ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kakak doanya.
2: Terima kasih juga Nurul.
0: Lagu mau lagu apa nih hari ini kita putarkan?
2: Iis Ariska, Racun Asmara. Anda Nurul?
0: Racun Asmara dari
2: Iis Ariska ya.
0: Iis Ariska.
2: Ya,
0: coba Nurul carikan dulu ya, Iis Ariska.
2: Ada biasa.
0: Racun Asmara. Sudah ada.
2: Ada ya.
0: Iya.
2: Selamat ya, buat Nurul, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya, amin.
2: Dengan video ini ya.
0: Siap.
2: Kak Eli tadi di Pagar Air. Sehat juga Kak Eli ya,
0: amin.
2: Keluarga ya.
0: Amin. Terus ya Allah.
2: Kak Diana juga di Kampung Mulian, ya kan? Terbang Isan juga di Padang Tiji ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kak Ulfa Diana di Nesu ya. Kita dengarkan lagu Kak Eli dulu nih. Ada Gadis Malaysia. Mana nih gadis Malaysianya kok hilang? Kita dengarkan Racun Asmara dulu deh ya.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Demikian Warahilon 2 nomor lagu permintaan Kak Ulfa Diana tadi ya, dari Nesu dan juga Kak Eli dari Pagar Air. Semoga terhibur. Kita sambung lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Rilo.
0: Iya, ada Kak Yana. Gimana kabarnya sore ini? Masih sehat, segar, bugar?
1: Masih seperti tadi. Masih sehat, Alhamdulillah. Seperti dirimu juga. Tapi dirimu kok udah menguap tuh.
0: Gimana? Mana ada menguap sesegar ini? Jangan bercanda Anda ya. Udah ketiduran bukan nguap ya Kak ya.
1: Terus jangan bohong, Kak Yana nampak dari sini.
0: Kak Yana lu curiga deh. Kak Yana sebenarnya itu agak kan. Kak Yana itu kan.
1: Anak dukun ya.
0: Oh gitu. Kak Yana.
1: Hati-hati Nurul. Tahu semua nanti sebelum Nurul ngomong Kak Yana udah tahu.
0: Makanya dari dulu juga Nurul udah hati-hati Kak Yana. Cuman masih aja kelihatan salahnya. Terlanjur berhati-hati ya kan.
1: Sudah kelewatan hati-hatinya.
0: Iya, biasanya memang gitu Kak kalau

0: ini aja deh. Apa si tuh? Si apa si Andrikan aja lah.
1: Andrikan. Oke, okay, siap. Judulnya
0: apa? Cantik ya? Milik itu aja lah.
1: Ya nggak usah yang kalau cantik kalau bukan milik sendiri nggak usah.
0: Itulah cantik milik orang.
1: Itulah dan cantik-cantiknya punya orang tetap paling cantik itu punya sendiri ya kan.
0: Di mata kita.
1: Ya bagus dong kalau terus-terusan lihat punya orang lebih bagus. Ah kapan syukurnya ya kan.
0: Kan tapi rumput tetangga kan lebih hijau lebih indah gitu kan.
1: Itu prinsip beberapa orang. Jaile.
0: Gimana gak indah orang ditaruh pupuk. Dia taruh racun tikus.
1: Itulah dia sibuk lihat-lihat rumput tetangga. Rumput sendiri gak dirawat.
0: Sendiri gak dirawat. Tetangga taruh pupuk dia disirami. Makanya hijau. Betul. Cantik gitu kan. Makanya tuh kalau mencintai itu yang mencintai kita, jangan mencintai yang tidak mencintai kita itu repot gitu capek gitu.
1: Siap Kak Yana, ini udah panjang kayaknya ya, sampai maghrib kayaknya pembahasannya ini. Kita tambah lagi prodangdutnya 3 jam ya nanti ya.
0: Kayaknya kayak menghadap bapak ini kok enggak menghadap bapak gitu
1: kan. Panjang nih ya.
0: Tambah nih enggak iya nih Pak nih, enggak iya nih saya aja ada 1 jam nih ngomel yang lain di belakang gitu kan. Udah deh. Salam pertama Pak Nurul keluarga. Mm-hmm. Sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mama tadi buka pintu ya?
1: Iya betul,
0: Mama,
1: di pojok
0: tadi. Lucu kan? Mama kok dia buka pintu, yang lain bisa masuk gitu. Tapi gini, yang lain buka pintu, dia gak bisa masuk. Apalagi kok Cik Mat buka pintu, gak bisa masuk. Tadi apa itu Cik Mat? Kasihan betul Mama tuh.
1: Di balik pintunya sama Cik Mat kayaknya. Sengaja.
0: Bukan modal dorong lagi, udah modal tarik. Jadi mama pikirnya kan dorong, didorong-dorong kan, terus kan. Mana mau orang gitu ya ditarik. Aduh, terus buat Dina tadi juga, buat Kak Eli, Dekti, Cik Mama, kata lagi, kasihan deh. Terus buat Ngom juga.
1: Baik, semua-semuanya ya.
0: Ya. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana Lebanon ya. Di belakang Kak Yana yang mau bergabung silakan 0651470055 kembali bersuara. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Nurul.
1: Iya, Pak Basri ya.
2: Betul.
1: Mantap sekali bisa masuk pagi. Mantap. Sore.
2: Dari tadi enggak masuk-masuk Nur.
1: Wis, emang mau tutup pintu nih makanya.
2: Memang lihat nah, data ini udah ngaji di melatane nah.
1: Oh iya. mau diputarkan lagu apa nih?
2: Lagu pilihnya sama Nur satu yang enak sikit lah.
1: Oh, yang enak sikit. Jangan yang enak banyak.
2: Iya, ya, Nur ya.
1: Oke, siap.
2: Salam buat Nur, sehat-sehat selalu. Yana tadi.
1: Betul.
2: Kak Eli, betul Kak Nur juga, Nina kecil, betul Oma di, Oma tadi ya?
1: Iya, Oma yang buka pintu.
2: Cimat lagi, lain semua-semua aja ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Basri.
2: Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Basri dari Kota Sigli, Warihlon ya. Kita cek dulu, ngintip dulu nih asarnya pukul berapa. Pukul 15.59 saat ini, pukul 15.42. Sepertinya bisa deh satu penelpon lagi. Oh, enggak bisa. Tidak bisa ya Warhelon ya ternyata ya. Waktunya sangat sempit. Satu lagi kalau kita terima satu lagi, maka enggak sempat putar lagu religi nanti. Terima kasih semuanya yang sudah coba-coba bergabung namun belum sempat belum rezeki di hari ini. Enggak apa-apa ya Warhelon ya. Jangan sedih, jangan galau, jangan merana. Masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Yang sudah bergabung tadi ada

siapa aja yang pertama ada Oma dari Sabang, ada Kak Ina di Bato, ada Kak Ulfa Diana dari Nesu, terus ada Kak Eli Pagar Air, Kak Yana Lebanon, dan barusan Bang Basri dari Kota Sigli. Terima kasih semuanya yang selalu setia memantau. Kita tutup Prodangdut edisi hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut mendatang. Yang kita putarkan lagu penutup itu dari Andri Kandri ya, cantik judulnya, untuk Ayana Lebanon dan warih-warih yang senang dengan lagu ini. Dan untuk Mbak Sri, kita carikan dulu lagunya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 15.59 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Warihlun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayo mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau nggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau abang empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunannya kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, tidak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: bago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
1: Artinya, adat diisi lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan adat dan pemakainya.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Serius kah, Abang Cud?
1: Ada orang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adik, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, dua kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir. Warga Pintu Rimugayo hingga kini masih menanti diperbaikinya jembatan Enang-Enang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Warga Pintu Rimugayo menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimugayo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: akibat meluapnya air sungai Krungto. Puluhan pemukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air sungai Krung Pirak dan Kruto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timu dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timu terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alau Bungkus serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munyai Pirak, Alutu, Hagu dan Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timur, T. Faisal Raji, kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Krung Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir dan debit sungai meningkat.
2: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Krung Pirak meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timur, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Alu Bungkuh, Cimecut, Depin U, Arah Tuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pangi di daerah kawasan tersebut, daerah rendah.
1: Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Kruto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing, namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Akibat rendahnya imunisasi berdampak ancam virus campak pada anak di Kota Lok Sumawe. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
3: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
4: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
3: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
5: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, Kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam, sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
3: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji CJH Kabupaten Simelu tahun 2026 sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simelu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis di Masjid Baitur Rahman, Kota Sinabang. Sebanyak 27 jemaah calon haji yang diberangkatkan terdiri atas 10 laki-laki dan 17 perempuan.
2: Kita tadi sudah menyampaikan dan memohon supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simelu. Bersama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan, mohon Kabupaten Simelu didoakan, mohon Kabupaten Simelu anak-anaknya, masyarakatnya, didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi, pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simelu Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian Kepala Dinas Syariah Islam bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggemakan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, 138 desa di Kabupaten Simelu secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah.
1: Ia berharap gerakan Simelu Mengaji dapat menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter religius masyarakat di Kabupaten Simelu. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
3: Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik satu se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh itu. Kegiatan tersebut memberikan penghargaan dalam tiga kategori, yakni pengelolaan website terbaik, pengelolaan media sosial terbaik, dan kemenang informatif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, Marwan, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan tim Humas di lingkungan Kemenang Dia itu. Penghargaan ini merupakan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Selain itu juga dengan adanya penghargaan ini untuk memotivasi dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mencerahkan bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Belasan karyawan RRI Takengon mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 34 yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-34 jenjang muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 17 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten.
2: Dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat, serta yang paling penting adalah lulus. Akhirnya sampaikan terima kasih pada Direktur Utama RRI yang terus mensupport pelaksanaan UKWR, Dewan Pengawas, Pusbangkom, Satgas UKWR, para yang telah mendukung terselenggaranya UKWR atau 34 jam muda di LPP RRI Takengon.
1: Pelaksanaan UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda di RRI Takengon sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Ade Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik.
3: Melalui kegiatan ini, kita akan lahir wartawan-wartawan radio yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga menjunjung tinggi ketika jurnalistik, edensi, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
1: Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabu Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi SP Bengkalis Seri Mawarti. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Bener Beria laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
4: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Beria melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Beria AKBP Aris Chai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Beria serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Beria menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
5: Mendukung kegiatan program Astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan untuk memulihkan sektor pertanian.

0: mulai ranah Pak ya. Jadi rencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, di situ pentingnya bahwa kita harus mempunyai kedalaman.
1: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bandar Meriah, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sebulussalam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sebulussalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Amjevan Suri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sebulussalam Haji Rasid Banci menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dia berharap Sebulussalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sebulussalam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Ketersediaan stok sering menipis, RSUD ajak partisipatif warga berdonor secara sukarela. Informasi selengkapnya disampaikan Salhin Barus.
2: Ketersediaan stok darah tercatat sering menipis hingga bahkan sempat mengalami kekosongan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Unit Pengelola Transfusi Darah atau UPTD RSUD, Nisnawati mengharapkan kontribusi masyarakat untuk dapat menjadi pendonor sukarela. Permintaan tersebut diungkapkan Nisnawati dan harapan itu kepada masyarakat agar bisa berkontribusi menjadi penyumbang ketersediaan stok darah di RSUD di Kabupaten Aceh Singkil dengan menjadi seorang pendonor. Sebab menurut Nisna, satu kantong darah yang disumbangkan oleh masing-masing pendonor dapat membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang atau pasien di RSUD Aceh Singkil yang membutuhkan transfusi darah.
3: Harapan saya kepada masyarakat itu kalau bisa masyarakat sadar karena kita menegakkan donor darah sukarela. Kenapa kita butuh donor darah sukarela? Karena darah itu sebenarnya tidak bisa diproduksi di luar tubuh. Darah itu memang harus ada orangnya. Kalau semakin banyak yang berkontribusi untuk ikut donor darah, kami sangat membantu masyarakat untuk bisa cepat sembuh, cepat dapat darah, akhirnya nggak dirujuk gitu. Kan sayang cuma gara-gara nggak ada darah, kemudian pasien dirujuk.
2: Kemudian Lisnawati juga menambahkan, meski saat ini kondisi permintaan transfusi darah tidak terlalu banyak, yakni hanya sebanyak 50 sampai dengan 100 kantong per setiap bulan. Akan tetapi karena dinilai kesadaran warga Aceh Singkil untuk berdonor masih tercatat belum terlalu tinggi, sehingga tidak jarang terkadang ketersediaan stok darah di UTD RSUD tersebut sering mengalami kekosongan. Seperti diketahui, menyahuti kekosongan stok darah untuk pasien di RSUD Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya warga dan karyawan dari salah satu perusahaan, yakni Perkebunan Astra Agro Lestari, PT Lembah Bakti berhasil menyumbangkan puluhan kantong darah kepada Palang Merah Indonesia yang dititipkan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulaiman Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduak ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan antara peraturan adat dan pemakainya.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Memberi sekar bejut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
2: Kebayang nggak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun nggak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya, doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo, bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

محمده وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan sejenak sambil menunggu waktu Isya. Kita berbincang-bincang mengenai tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Kita berbincang-bincang, saya kutip salah satu statement daripada penulis buku tentang bagaimana mendidik anak secara Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yaitu buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Quran wal Hadis, atau Tarbiyatul Aulad, mendidik anak sesuai menurut Al-Quran dan Hadis, sesuai menurut kaidah Islam yang ada. Buku ini dikupas oleh seorang intelektual, seorang ulama yang bernama Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Beliau ada menulis beberapa poin yang penting kita jaga dan kita amalkan untuk mendidik anak sesuai dengan peringatan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Wa ahlikum, para mufasirin mengartikan wa ahlikum itu istri dan anak-anak, daripada api neraka. Bagaimana menjaga anak kita, menjaga istri kita, keluarga kita daripada masuk ke dalam neraka? Karena tidak ada jaminan anak seorang ulama, anak seorang profesor, anak seorang yang terpandang, dia boleh menjaga imannya tetap sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jangan lupa setiap akhir salat pada sujud terakhir kita bacakan doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, memohon kepadamu ya Allah agar aku dapat mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Bagaimanapun banyak amal kita, tapi di akhir hidup kita tidak husnul khatimah, kita tidak akan bisa kembali kepada Allah sesuai dengan panggilannya di dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah kalian semuanya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu yang mendapat keridhaan. Adkhuli fi ibadi, masuklah kalian semuanya ke dalam hamba-hambaku. Adkhuli jannati, dan masuk kalian semuanya di dalam surgaku. Itu undangan daripada Allah. Kalau kita mau membandingkan, di dunia ini mendapat undangan dari Pak Presiden atau dari Gubernur, kita begitu bahagia. Bagaimana tah lagi kalau kita mendapat undangan dari Allah untuk masuk kepada surga Allah. Salah satu usaha yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar dia tetap istiqamah sampai di akhir hayatnya. Maka oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan ini memberikan tip, ada beberapa tip cara bagaimana anak kita itu memang terjaga dan sampai dia kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Yang pertama,
Bagaimana kita membiasakan mendidik anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang positif, yang baik. Walaupun itu kita lihat kadangkala sepele, tapi kalau itu dimulai daripada anak-anak tatkala dia usia dini, maka itu terbiasa dia sampai dia tua. Tidak sedikit kalau kita lihat anak-anak kita yang waktu sekarang dia umur 5, 7 sampai 10 tahun, sering kita ajakkan ke masjid, sering kita membawa dia kepada majelis-majelis pengajian, dan sering kita perdengarkan hal-hal yang baik, baca Al-Quran kita perdengarkan, baca selawat kita perdengarkan, zikir-zikir kita perdengarkan, bahkan kita ajak dia bersama. Walaupun dia tidak paham waktu umur dia 4-5 tahun, tetapi itu terkesan. Karena anak yang lahir itu seperti kertas putih, terserah kita. Kalau kita sering membawa, sering menghancurkan jiwa dia, jiwa mereka, menyediakan fasilitas elektronik, HP kepada anak-anak kita, karena kita mungkin merasa susah seorang ibu menjaga ada dua tiga anak, susah, menangis sini, menangis di sana, maka diberikan HP sehingga dia boleh diam. Memang sepertinya sepele itu, gak apa-apa, tapi itu terkesan. Itu yakinilah, kalau itu dari umur dini sudah dibiasakan, itu rusak. Apatah lagi nanti waktu dia sudah teenagers, dia akan melihat apa saja yang ada di dalam handphone ataupun HP tersebut. Oleh karena itu, Dr. Abdullah Nasih Ulwan itu sangat berwanti-wanti. Tidak mungkin kita bisa mendidik anak waktu dia sudah besar. Kalau dia sudah besar itu susah. Seperti rebung. Rebung kalau kita biarkan tidak dibengkok sampai dia menjadi bambu keras, dipaksakan pecah dia. Tapi kalau dia masih rebung, itu dibengkok, bagaimana kita mau bengkok sampai dia menjadi bambu, dia akan kuat. Memang berat Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, tapi ini adalah suatu kewajiban bagi kita mendidik anak kita dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Yang kedua, memberikan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang terpuji, akhlakul karimah, itu sangat penting. Karena memang itu salah satu sebab Rasulullah diutus. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak umat manusia. Karena akhlak, budi pekerti itu yang digunakan oleh umat, digunakan oleh manusia sepanjang hari. Kalau sehari 24 jam, itu 24 jam kita gunakan akhlak. Perlu ada adab. Waktu tidur, perlu adab tidur. Waktu bangun tidur, juga ada doa bangun tidur. Waktu jalan, juga ada doa. Waktu jumpa orang, ada doa. Kita memberikan salam. Kemudian kita tak sempat melihat itu, ada orang memberikan salam. Masuk WC, dan seterusnya. Sementara, bukan tidak penting belajar fikih, bukan tidak penting belajar syariat, itu juga sangat penting. Tapi itu tidak dilakukan 24/7. Tidak dilakukan 24 jam. Sembahyang sehari semalam 5 kali yang wajib. Tidak boleh ditambah itu. Nah, tambah itu salat sunat. Salat wajib 5. Puasa juga yang wajib itu sebulan dalam 1 tahun. Haji seumur hidup kita sekali. Sementara akhlak kita itu adalah sepanjang hidup kita. Bangun tidur sampai tidur lagi. Maka kalau kita mau anak-anak kita, keluarga kita sukses di dunia dan sukses di akhirat, yang pertama adalah kita sempurnakan akhlak. Tentunya dibarengi dengan akidah yang benar. Oleh karena itu disebutkan mendidik anak itu di samping dengan mengajari kebiasaan-kebiasaan yang baik, juga harus diberikan contoh. Bacaan-bacaan untuk anak-anak. Cukup banyak sekarang bacaan-bacaan dari anak. Video juga tidak salahnya. Nonton video-video untuk anak-anak.
tapi video yang mendidik. Video sejarah-sejarah Nabi, sejarah para ulama, para syuhada, dan itu yang diajarkan. Jangan sampai apa yang berlaku dalam anak-anak. Kalau ditanya, pahlawan-pahlawan nasional, internasional itu tahu. Tapi kalau ditanya, siapa pejuang-pejuang Islam? Siapa yang pertama menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat? Itu juga susah, karena tidak terbiasa. Kalau saya membandingkan, kebetulan saya sudah 30 tahun di Australia itu. Bagaimana pendidikan yang diajarkan? Ini yang positif saya lihat. Banyak yang negatif, saya ambil yang positif. Dididik oleh mereka bagi anak-anak di sekolah, yang pertama adalah mereka disiplin. Kalau kita maksudnya disiplin itu akidah, akidah kita itu yang utama dan pertama. Bagi mereka disiplin, sehingga mereka jujur terhadap diri sendiri. Maaf saja, di negara-negara Muslim, negara-negara mayoritas Islam, banyak yang tidak disiplin. Dalam komunitas masyarakat Islam kita banyak tidak disiplin. Termasuk waktu salat kita juga banyak yang tidak disiplin. Di masjid juga banyak tidak disiplin. Coba kita lihat tetangga kita, misalnya di Thailand. Di Thailand, di tempat-tempat sembahyang mereka, itu sandal-sandal itu teratur. Kalau kita, di tempat masjid-masjid kita ada, tapi jarang yang teratur. Waktu kita masuk, sandal kita begini menghadap. Kalau di sana, di tempat mereka itu, begitu, itu sudah diapakan keluar. Orang keluar dari masjid, dari tempat ibadah mereka, tinggal masuk, saya enggak perlu balik itu. Itu hal-hal kecil, kebersihan. Padahal itu semuanya Islam mengajarkan. An-nidhafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Kita tidak mau mengekspos yang tidak baik, tapi kita boleh melihat. Paling tidak kita paham, kita ke tanah suci. Bapak Ibu sudah sering saya melihat bagaimana suasana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di luar-luar itu. Masya Allah, kalau dibandingkan dengan Jepang, bahkan kalau kita di sini, kita bandingkan kebersihan pasar ikan di Jepang dengan hotel kita di sini, mungkin lebih bersih pasar ikan di sana. Mereka bukan orang Islam, tapi adalah mereka disiplin dan mereka menjaga kebersihan. Maka Islam, nilai-nilai Islam sebenarnya, ini dilakukan riset, bukan hanya oleh orang yang bukan Islam, bukan hanya oleh orang Islam, juga oleh orang yang bukan Islam. Ada tiga mereka melakukan riset, mana negara di dunia ini yang melaksanakan nilai-nilai Islam, bukan syariat Islam, nilai-nilai Islam yang nomor satu. Dari 120 negara termasuk OIC di sana, tidak ada satupun negara Islam yang ada pada nomor 80, ke bawah 80. Satu tapi 80, tidak ada negara-negara Islam. Tapi itu adalah negara-negara luar, New Zealand, Kanada, malah Australia dapat nomor 6. Banyak negara-negara yang bukan negara mayoritas Muslim. Negara Islam yang pertama pada nomor 80 sekian, Malaysia. Nilai Islam sekali lagi, bukan syariat Islam. Kalau kita berbicara nilai Islam, nilai kebersihan, nilai kejujuran, nilai disiplin, itu adalah nilai Islam yang semestinya kita orang Islam memiliki itu. Semestinya kita orang Islam yang mesti jujur. Semestinya kita orang Islam harus on time kalau kita berjanji. Semestinya kita orang Islam yang nomor satu dalam segala hal. Tapi kenapa? Ini persoalan kita semuanya. Dr. Abdullah Alwan ini menyebutkan, ini salahnya dalam pendidikan. Pendidikan awal. Pendidikan awal sangat menentukan. Jangan kita anggap pendidikan apa di TK ya, kalau kita ya. Di TK itu boleh diajarkan oleh siapa saja. Di negara-negara maju yang mengajar TK itu profesor-profesor.
karena mereka yang lebih tahu tentang psikologi anak. Maka kan banyak, mungkin kita bisa melihat di video, di YouTube, ada tempat, termasuk maaf di Aceh ini, saya lihat juga YouTube di Aceh, tempat penitipan anak. Apa yang dilakukan oleh ibu guru itu, dianiaya anak itu. Itu yang sempat direkam, dianiaya. Karena susah mau dijaga, anak bandel sedikit, dianiaya. Padahal kita tahu dalam Islam tidak ada perbedaan. Kita seorang guru, oh karena ini anak muslim, ini bukan muslim, kita mengajarkan, enggak diajarkan yang benarlah kepada anak yang bukan Islam. Enggak ada. Kita mengajarkan kejujuran. Oh karena ini kami di Australia ini yang punya toko ini bukan orang Islam. Kita boleh berbohong, kita boleh mencuri. Tidak boleh. Adil pun harus sama. Itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Kita harus memperlakukan adil kepada siapapun. Jadi anak-anak di sana, di luar, terutama di Australia itu, anak-anak itu sudah dididik untuk adil, untuk jujur terhadap diri sendiri. Dia tidak mau berbohong terhadap diri sendiri. Karena apa? Karena diberikan contoh oleh orang tua, diberikan contoh oleh orang guru. Kita di sini maaf saja, guru yang paling sedikit gaji guru. Bahkan ada menteri mengatakan kalau guru jangan mengharapkan gaji banyak. Semestinya bukan begitu. Justru seorang menteri, seorang pemimpin mengencourage, memotivasi gaji guru harus lebih. Saya tahu 80-an sudah berkeok-keok seluruh Aceh dulu. Waktu itu kami masih muda-muda pulang dari Jakarta buat tim sawah gampong. Setiap gampong, setiap kabupaten kami datang. Ini perlu dipikir ulang. Bagaimana kita di kampung-kampung ada Keci, ada Tengku Menasah. Waktu itu, sekarang alhamdulillah sudah ada kemajuan sedikit. Itu Tengku Menasah tidak ada gaji sama sekali. Pada Tengku Menasah itu dia 5 kali sehari mengimami salat. Kalau ada orang meninggal, dia tidak boleh mengatakan, oh saya ada kerja, enggak boleh. Begitu ada orang meninggal, dia tinggalkan apapun pekerjaan, datang mengurus itu. Tapi itu tidak ada penghargaan. Dan tidak digaji yang sesuai, yang sesungguhnya. Bahkan itu adalah kerja di masjid, di musala atau di surau. Lebih dari itu mengajar anak-anak. Dianggap itu, kenapa profesor kita bisa gaji lebih banyak? Kenapa yang mengajarkan abatasa, ikra itu tidak bisa mengajarkan lebih banyak? Padahal disitulah terbentuk anak-anak secara permula. Kalau permula anak itu sudah dibentuk dengan baik, dari umur kecil dia, maka sekarang alhamdulillah, kalau saya bandingkan dengan dulu, alhamdulillah banyak sekarang anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran. Tapi jangan merasa berpuas hati di situ dulu. Kita terus, tidak hanya menghafal, tapi terus nanti tadabbur Al-Quran. Terus nanti bisa menafsirkan Al-Quran. Terus nanti bisa mengamalkan Al-Quran. Karena banyak ilmu itu lebih baik daripada banyak amal. Karena banyak amal belum tentu sesuai dengan ilmu. Boleh saja itu amal mardudatun la tuqbalu. Tidak diterima karena tidak sesuai dengan syariat.

Bila dibaca oleh guru kita, oleh ustaz-ustaz di kampung, kitab Masail al-Muqtadin, soal jika ditanyai orang kita, dan seterusnya. Di situ disebutkan antara lain, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah? Dulu waktu zaman PKI di sini, zaman PKI di Aceh, mungkin kita masih ingat kalau bapak-bapak yang sebaya dengan saya, itu ada Taib Adami namanya waktu itu. Itu sampai dia mau di eksekusi mati, apa yang dia minta? Minta bendera PKI itu, palu arit itu dipegang. Dia tetap, kalau bahasa itu yang, kalau kita, kalau yang baik kan istiqamah. Dia istiqamah tapi bukan yang benar. Dia tetap itu. Yang kita mau adalah kita istiqamah dalam Islam. Persoalan akidah tidak ada tendang aling-aling. Itu harus kita pertahankan sampai kita mati. Dan tidak akan bisa itu tanpa diajarkan dari awal. Kita paham semua. Setiap ada orang meninggal, guru-guru kita membacakan hadis yang sangat populer itu. Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalathin. Bila meninggal seseorang manusia, inqata 'amalu, terputuslah segala amal. Illa min thalathin, terkecuali tiga hal. Apa itu? Yang pertama, sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah. Wakaf, para ulama mengartikan sadaqah jariyah itu wakaf, yang mengalir, jariyah itu mengalir. Sadaqah jariyah, sadaqah yang mengalir. Mengalir bagaimana? Walaupun kita meninggal, tapi pahalanya akan mengalir terus. Sampai kita menghadap Allah, itu mengalir terus. Dan ini semangat untuk berdonasi, semangat untuk berinfak, semangat untuk berwakaf. Ini perlu kita tumbuhkan kembali. Karena kita sudah tercatat, dulu yang kita nikmati sekarang kalau pergi ke haji, kan ada wakaf Habib Buga kan. Coba bayangkan seorang Habib Buga boleh berwakaf tanah di Saudi, yang sampai hari ini jamaah haji yang dari Aceh, yang dari Aceh, bukan tidak semestinya orang Aceh. Saya orang Aceh karena pergi haji bukan dari Aceh, nggak dapat juga. Tapi nggak apa-apa itu. Tapi yang perlu saya apakan adalah wakaf. Betapa banyak wakaf manfaatnya bagi umat sampai sekarang dan seterusnya. Jamaah haji saya dengar tahun ini akan ditingkatkan lagi dari jumlah yang biasa. Kita sering kadangkala memang itu betul sedekah jariah. Tapi kadangkala kita juga harus menjaga, istilah saya itu, ada maksiatul jariah, ada sedekah jariah, ada maksiat jariah. Maksiat jariah juga begitu. Kita lakukan maksiat, maksiat itu terus mengalir, maksiat terus. Kita mengajarkan yang tidak baik, orang itu mengajarkan lagi kepada orang lain yang tidak baik, dan seterusnya, itu akan jariah juga, akan mengalir terus. Makanya ada disebut dalam hadis Bukhari Muslim itu, pembunuh pertama itu kan Qabil dan Habil, anak Nabi Adam itu kan salah satu kan membunuh yang lain, itu pembunuh pertama. Pembunuh-pembunuh seterusnya itu berdosa karena membunuh, dia boleh transfer dosanya jariah kepada pembunuh pertama. Kalau kita mengajarkan yang tidak baik kepada istri anak kita, dan dia juga mengajarkan kepada yang lain dan seterusnya, itu juga kita menerima padanya. Kembali lagi kepada ilmu yang pertama dan utama itu, ilmu mengenal Allah. Dulu kita di kampung-kampung belajar tentang tauhid, tentang wujud qidam mukhalafatul hawadits. Sekarang jarang saya dengar itu, padahal itu sangat penting. Bagi kami di Australia itu sangat penting, karena lingkungannya bukan lingkungan tauhid, lingkungannya ada lingkungan orang tidak beragama. Bahkan ada satu aliran atau disebut ateis, itu yang sangat maju di kampus-kampus, sangat maju, tidak percaya terhadap Tuhan. Itu sangat maju, itu mengalahkan yang lain, yang sangat terus berkembang. Kalau di kampus-kampus kita lihat, selain Kristen memang yang terbanyak, kemudian yang sangat banyak itu adalah ateis, mengalahkan beberapa agama yang lain. Alhamdulillah, Islam juga turut
walaupun tidak sama dengan

0: dengan apa, dengan agama, dengan ateis itu. Kenapa Islam bisa bangun? Kenapa Islam boleh bangun, boleh maju, boleh bertambah? Saya ditanyakan tadi, waktu saya diwawancara oleh TV itu, ditanyakan tadi, kenapa di negara-negara barat itu, apa namanya, Islam bisa maju? Apakah banyak pendakwah di sana? Tidak. Ustadz-ustadz kita, kalau dilihat Muslim, lah, Muslim kalau di Australia, hanya 3,5%. Lebih bagus London. Kalau London ada 15% Muslim sekarang. Maka di London sekarang ada, kalau kita ada gubernur, ya, gubernur itu orang Muslim. Bahkan di New York sekarang azan itu, azan di masjid sudah boleh keluar. Kita di Australia belum boleh. Jadi kalau ada masjid, kalau disebut masjid di Australia, jangan dibayangkan seperti masjid kita ini, kecil-kecil. Ini baru-baru ini di Amerika sudah dibeli oleh masyarakat Aceh, sebuah gereja kecil dijadikan untuk tempat ibadah. Enggak besar, kecil. Tapi bagaimanapun kita apresiasi, ada orang kita juga, masyarakat Muslim, masyarakat Aceh terutama, bisa mendapatkan itu. Tapi saya katakan juga kepada teman-teman, kita jangan berpuas hati di situ. Kenapa? Perlu juga kita persiapkan siapa yang mengisi tempat itu. Siapa yang dididik dan dia ada kaderisasi. Kita tidak mau terjadi di tempat seperti di Australia, apalagi kita di Aceh ini, terjadi seperti apa yang telah terjadi di Spanyol. 700 tahun Islam berkembang di situ, kemudian sekarang sapan-sapa. Saya waktu naik taksi ke Cordova, ke masjid itu, saya ngomong-ngomong dengan supir taksi, saya tanya tentang Islam, dia tidak tahu. Belum lagi kita tanya sejarah dulu bagaimana Islam. Kalau kita masuk di Masjid Cordova di situ, ada salah satu dinding yang dulu itu mihrab macam ini, hanya dinding aja itu ditulis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Sementara sudut-sudut yang lain patung-patung dibuat, itu memang tidak lagi masjid, sudah dirubah menjadi museum. Bahkan saya secara pribadi pernah dilarang untuk masuk karena saya pakai peci. Saya bilang, kamu gak boleh pakai peci, kita harus hormati, terkecuali priest. Kalau kita ustaz lah, ustaz mereka. Saya bilang, saya ustaz juga, tapi orang Muslim gak boleh pakai ini, harus buka. Lepas saya pegang, rombongan Malaysia masuk situ diikuti. Karena ada pernah terjadi begini, kenapa itu diikuti terus oleh security? Orang Malaysia itu kan lebih semangat itu kan. Begitu sampai ke tempat bekas kiblat, mereka semayang di situ. Itu enggak boleh, dilarang. Padahal tempat itu adalah tempat masjid kita dulu. Karena masjid itu enggak ada nationality. Semua orang Islam itu milik kita. Makanya Erdogan, waktu terjadi pembunuhan di Myanmar waktu itu, Erdogan mengirim bala tentara bantuan ke sana, kan diprotes. Apa Erdogan katakan waktu itu? Di mana ada suara azan, itu adalah orang saya. Dia tidak peduli dengan nasionaliti. Di mana ada suara azan, itu adalah orang saya yang kita harus bantu. Jadi rasa keislaman ini harus ditanamkan sejak dia kecil. Sekarang kalau kata Dr. Abdullah Ulwan itu, Abdullah Nasi Ulwan itu, ini zamannya kan, zaman sekarang kita haji kan. Makanya salah satu salah satu key untuk mendidik anak itu disebutkan di situ, pelajari bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Walaupun Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya, tapi Nabi Ibrahim tidak mengatakan, "Hei Ismail, datang ke sini. Saya diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk menyembelih kamu." Tidak disebutkan begitu. Justru Nabi Ibrahim memberi choice. "Hai Ibrahim, saya diperintahkan oleh Allah begini. Bagaimana pandangan kamu?" Diberikan untuk berpikir. Pastilah Nabi Ibrahim, "Wahai abati, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala." Ini dua sosok pengorbanan dari seorang ayah dan juga pengorbanan dari seorang anak. Ini semangat itu yang harus ditanamkan dari kecil kepada anak-anak kita. Dan juga terakhir adalah kita harus adil kepada anak. Dalam mendidik anak itu harus adil. Bagaimana adil? Adil yang pertama, anak-anak kita itu ada membuat salah, ada yang membuat apa yang kita mau. Tatkala dia membuat sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa harapan umat, maka kita berikan apresiasi, penghargaan. Istilahnya reward and punishment harus seimbang. Jangan seperti sebahagian guru-guru, kalau ada anak nakal cepat dikasihkan denda. Tapi tak kala anak pinter itu tidak dikasihkan penghargaan. Tidak dikasih. Kalau begitu masuk kelas ada yang ribut, itu yang disalahkan betul. Iya betul dia salah. Tapi yang tidak ribut itu kenapa tidak diapresiasi? Oh sudut sana itu baik itu. Kenapa enggak diapresiasi ke sana? Jadi tidak balance, tidak adil bagi kita. Makanya pantas kadangkala bagi anak-anak itu dia merasa tidak adil, maka dia membuat tingkah. Maka psikologi, pendidikan psikologi itu sangat penting dalam mendidik anak. Maka saya sebutkan di negara-negara maju yang menjadi guru-guru di taman kanak-kanak itu bukan sarjana-sarjana, master, bukan, PhD, profesor. Profesor-profesor yang sudah tahu watak daripada anak-anak itu. Sehingga anak-anak itu bisa dibentuk bagaimana semestinya. Bagi kita Islam sebenarnya sudah ada kunci itu semuanya. Kita lihat misalnya dalam surat Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya. Apa yang pertama dididik? Tentang ketuhanan. Tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Kemudian baru diajarkan bagaimana salat. Karena salat juga itu di dalam sebuah hadis kudusi disebutkan awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-salah, salat dan salat. Jadi di tempat saya itu ada juga teman-teman setelah masuk Islam, ini sebulan saya sebelum pulang ini ada orang Perancis, dia masuk Islam. Alhamdulillah saya sebutkan, kamu bukan masuk Islam, kamu kembali kepada Islam. Kenapa? Karena kamu sebenarnya sudah Islam. Dalam ajaran Islam kita yakini disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu lahir fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Tidak disebutkan ku Islami. Lingkungan orang tua yang membuat dia Yahudi, Nasara dan Majusi. Artinya apa? Kamu dulu waktu sebelum datang ke tempat kami ini kamu sudah Islam waktu lahir. Sekarang umur kamu sudah 25, kamu ingin mengucapkan syahadah, berarti kamu kembali kepada Islam. Bagi sebahagian orang kita juga begitu tahu, ini true story. Sudah tahu datang ke masjid salat, kamu orang bule kok salat sih? Oh, saya sudah masuk Islam. Sudah sunat belum? Itu kalimat pertama. Tidak semuanya orang itu suka kepada sunat. Memang sekarang sebahagian karena orang Yahudi juga sunat untuk kesehatan dan seterusnya. Bagi mereka bukan karena sunat seperti kita. Tapi ada sebahagian takut dia. Kalau takut itu yang kita tanyakan kepada dia. Sudah puasa enggak? Sudah sembahyang 5 kali sehari enggak? Jangan begitu dong. Artinya kita didik dia, kita perkenalkan Islam, kita ajarkan tentang taharah. Kalau dia sudah tak paham tentang taharah, diajarkan tentang salat, dia tahu sendiri. Karena nanti kan akan pelajari rukun sembahyang. Bagaimana dia bisa cara-cara sembahyang kalau dia tidak bisa taharah. Itu salah satu taharah memang harus dibersihkan itu. Ini kejadian apa namanya, terus tahu di waktu Ramadan kemarin. Kami di Australia itu mengundang seorang ustaz dari kita di sini. Saya tidak sebutkan nama. Beliau sudah cukup baik mengajarkan itu. Jadi dibacakan sebuah hadis dalam mendidik anak. Murru auladakum bis salat idza balagha sab'ah wa drabuhu idza balagha ashar. Diterjemahkan itu. Jadi ada seorang orang bule, dia memang sudah muslim, langsung marah dia. Karena memang di Australia enggak boleh pukul anak-anak. Kalau pukul anak di sekolah itu kita ditangkap oleh polisi. Ditahan, kita dijail. Jangankan pukul anak-anak, ya. Jangankan anak kita sendiri, kita tidak setuju dengan sikap dia, kita tidak boleh melarang, karena itu dianggap hak asasi, kita jadi masalah. Jadi dalam konteks begitu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang tahu dengan lingkungan yang ada di mana dia besar. Dan mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di Aceh di sini akan bisa kembali jaya. Hanya dengan satu cara bisa jaya, mendidik anak-anak kita kembali kepada yang fitrahnya, memperkenalkan Islam dari awalnya, memperkenalkan akidah dari awalnya. Jangan persoalan-persoalan yang lain boleh kemudian disempurnakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dan juga amalan. Tapi ini saya untuk dengan mahal 500 emas tunai.
2: Saya terima nikah Puja Amela Sapitri anak gadung Bangga untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik.

0: الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب اللهم ربنا أتمم بالخير. حضرين حضرات مسلمين مسلمات sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lama lagi kita akan berhadapan dengan satu peristiwa besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Tepatnya pada bulan Zulhijjah, seluruh muslimin yang punya kemampuan, mereka akan dipanggil oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islam. Dan di samping itu ada ibadah yang paling agung yang dikerjakan di dalam bulan Dzulhijjah pada hari raya haji. Kenapa disebut hari raya haji? Karena pada bulan itu muslimin muslimat melakukan ibadah haji, ataupun disebut dengan hari raya kurban. Kenapa disebut kurban? Karena pada hari-hari itu juga disunnahkan satu ibadah besar yang disebut dengan kurban. Ya, dalam bahasa kita lebih kurang sama kurban, pengorbanan, sebagai bukti cinta kepada Allah. Maka berbicara haji, berbicara kurban, itu tidak terlepas dari kita sedang membicara sosok yang paling mulia, Nabiullah, yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Berbicara Nabi Ibrahim, itu kita sedang berbicara masalah satu keluarga, suami, istri, anak. Dan itu tidak terlepas daripada siklus kehidupan kita. Jadi sebagai suami yang sukses, sebagai istri yang sukses, dan juga sebagai anak yang sukses, maka tiga komponen ini yang terbangun dalam keluarga yang disebut dengan keluarga bahagia, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yang dipuji bukan hanya penduduk bumi tapi juga penduduk langit. Itu yang kita harapkan. Kalau ada orang bertanya, apakah bisa apa yang berlaku pada keluarga Nabi Ibrahim itu berlaku pada keluarga kita? Jawabannya bisa. Pujud-jud. Cuma getanya handa tim pujud roh tu. Ataupun kadang-kadang ya kita gak mau. Walaupun mungkin gaya berbeda, variasi yang gak sama. Yang jelas inti daripada kurban, inti daripada haji, agar keluarga yang diberi contoh seperti keluarga Nabi Ibrahim itu menjadi keluarga yang betul-betul bermanfaat, yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang sehingga nanti kalau kita lihat dalam ayat, dalam hadis, sebenarnya yang dilihat bukan hajinya, yang dilihat bukan kurbannya. Daging lembu, daging unta itu darah yang tumpah, bukan itu yang sampai kepada Allah. Baru saja imam membaca ayat itu tadi itu. Bukan itu yang sampai kepada Allah, tapi takwa, nilai takwa ada enggak sama kita? Mbak Nabi Ibrahim, mbak keluarga Nabi Ibrahim, ada. Kenapa ada? Karena mereka dipupuk kehidupan mereka luar biasa dengan akidah, dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid yang kuat. Maka pada pagi ini kita sedikit bahas coba tauhid Nabi Ibrahim dan keluarganya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang tauhid, maka kita sedang berbicara tentang inti agama Islam. Menyatapegah masalah tauhid, masalah iman, pondasi Islam dibangun di atas tauhid, dan semua akan lancar seandainya tauhid benar. Kenapa?

menyembah bintang, menyembah matahari, bahkan ada yang mengaku Tuhan. Mbak Watenyan, kan waktu kita hari ini kan belum ada secara terang-terangan, tapi pada masa Nabi Ibrahim ada pegadrodohan, bahkan ada manusia yang menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim tetap teguh pada pendiriannya, tetap mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah subuh dan pendengar radio yang sentiasa istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keadaan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Nabi Ibrahim menggunakan akal untuk mengenal Allah. Nabi Ibrahim menggunakan akal. Akal itu nikmat yang besar. Maka agama ini, dalil agama ini tidak terlepas daripada naqli, akli. Apalagi ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid itu tidak terlepas daripada akli, naqli. Nakal, apa itu nakal? Dalil Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian akal, akal yang sehat, akal yang sempurna. Akal yang tidak pernah menentang dengan nakal, yang tidak menentang dengan Al-Quran. Sehingga Nabi Ibrahim membangun menggunakan akal untuk mengenal Allah. Mengajarkan bahwa akal sehat membawa manusia mengenal Allah. Ketika kaumnya menyembah bintang, Nabi Ibrahim berkata, apakah ini Tuhanku? Wadah kekalan jamaah-jamaah manusia ketika itu menyembah matahari. Nabi Ibrahim berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam ketika matahari tenggelam. Mandumurung sembah matauro, mandumurung sembah binatang. Nah, sembah hal-hal yang menjurus syirik. Tapi Nabi Ibrahim menggunakan akal. Wadah duit matauro, punya Tuhan. Wadah tenggelam. Oh kakaknya, makan Tuhan model-model terbit tenggelam. Nah, itu akal bermain. Ketika itu, maka Nabi Ibrahim memahami yang berubah, yang hilang, yang lemah, tidak layak menjadi Tuhan. Akal main. Kalau bisa berubah, apalagi bisa dibuat, diukir, itu bukan Tuhan. Nah, main pikiran Nabi Ibrahim. Apa pelajaran yang kita ambil? Jangan sampai hati kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Hari ini kalau kita lihat, mungkin tidak banyak yang menyembah patung, gak banyak. Tetapi banyak manusia menyembah harta, menyembah jabatan, menyembah dunia, popularitas, dan pujian-pujian daripada manusia. Nyo syirik yang paling rayu, Dino, menyatakan. Hana terang-terangan menyembah berhala, menyembah patung. Tapi bauronyo le hari ini kita lihat banyak orang lebih mengedepankan harta daripada agama, lebih mengedepankan jabatan daripada perintah Tuhan, lebih mengedepankan hawa nafsu daripada iman. Dan yang berbahaya itu, berbahaya, dan itu nggak pernah terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim, sehingga beliau sukses. Keluarganya berhasil. Nabi Ibrahim berani. Tanya panebeula we nyo. Enggak berani kita melihat maksiat, kemungkaran di depan mata. Yang hari ini menyatakan yang bauronyo azab tuh. Di publik, di kalayak ramai, di kafe-kafe, bahkan jiran dan tetangga ada yang menyeru kepada kesyirikan, yang menyeru kepada maksiat, banyak. Cuma orangnya handa tejut tanyo. Apakah karena Nabi Ibrahim begitu cinta kepada agama, begitu cinta kepada iman, kita enggak? Iya tanyo, takut tanyo. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim diancam, kan luar biasa. Ia dapat jasa sejarah. Oh liuh, gepancu patung-patung. Diancam, dan bukan hanya diancam, dieksekusi, idut, dibakar. Kan kita belum sampai tahap itu, hantroh lembak tahapnya. Tapi Nabi Ibrahim tegar, berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang kuat. Dieksekusi, dibuli, ditonton rame-rame.

0: Yuhuy, oleh raja yuhuy mendung pelit-peliti rakyat-rakyat ikalon, iban. Dipersekusi. Menyatanya ipegat laganya mungkin mesti uro mentang lemah, jatuh, down langsung. Tapi Nabi Ibrahim enggak. Nah, maka keimanan yang kuat yang terpupuk pada hatinya itu menghasilkan buah kesimpulan yang sangat sempurna sehingga Allah menyelamatkannya. Yang hakikatnya api terbakar, tapi ketika itu fungsi terbakar enggak ada lagi sama api. Agalang Iban. Yang pada hakikatnya pisau tajam, tapi ketika itu ketajaman pada pisau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Nah, karena keimanan dan keteguhan Nabi Ibrahim pun tidak tanggung-tanggung dalam menjaga nama Allah, menjaga agama, sehingga menjadi contoh pada kita pada hari ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita tidak dibakar api pada hari ini, tetapi hari ini banyak orang dibakar oleh fitnah. Sanggup tanya udah hadapi fitnah yang menyenekalun bak media sosial lun, you know, bak FB lun, bak TikTok lun, nekalun kiban fitnah. Mungkin nyedron ke karubah aju darah tinggi kena serangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sedang menyerang, sedang mempertahankan akidah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diamalkan oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh ulama kita, akidah bangsa Aceh, akidah indah tudanya yang keselamat, yang mereka rata-rata semuanya sudah pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Maka difitnah, digiring macam-macam cara. Rubah tu, pingsan tu. Nah, menyahai tu fitnah. Yang dalam bahasa kasar, BUD pendek. Karena memang fitnah, ujian itu mutlak, pasti itu. Mereka dah baca dalam ayat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka hanya mengatakan kami beriman kepada Allah, kami orang muslim, kami mukmin, apakah enggak difitnah? Enggak, akan difitnah. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Dari cobaan itu, falaya'lamannallahu allazina sadaqu, maka Allah tahu siapa di antara mereka yang benar imannya, sanggup menghadapi fitnah. Walaya'lamannal kadzibin, dan siapa di antara mereka yang bohong, yang dusta di lidah saja. Nah, ketika menghadapi fitnah, kalimah asyah hujung. Enggak boleh. Jaga agama Allah, tahan fitnah, tahan hinaan, tahan tekanan hidup, tahan ujian ekonomi yang hari ini rata-rata orang beralasan ekonomi, hujahnya ekonomi, argumennya kenapa ekonomi. Gak boleh, harus tegar menghadapi ujian dan cobaan dan masalah-masalah keluarga yang lain. Maka seperti kita katakan tadi, berbicara keluarga itu berbicara satu perjuangan yang besar seperti yang ada pada keluarga Nabi Ibrahim. Kita lihat bagaimana tauhid dalam keluarga Nabi Ibrahim. Yang luar biasa dari Nabi Ibrahim bukan hanya dirinya, tetapi beliau berhasil membangun keluarga yang bertauhid. Hari ini banyak orang sukses di luar rumah, tetapi gagal mendidik keluarga. Nabi Ibrahim mengajarkan rumah tangga harus dibangun di atas iman. Hayo danyo hebat di luar, di kantor, di tempat kerja, di rumah kadang-kadang anco mandum. Maka menyenekala nurung kalan keluarganya, lihat bagaimana kehidupannya, bagaimana keluarganya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Menyagadoh ceramah-ceramah gop, menyagadoh kun-kun ke gop, anak draw lalo, keluarga draw hanam empat ibadah, perumah hanam ahobi. Maka itu satu kegagalan besar yang terjadi pada kita. Kita lihat bagaimana keteladanan Siti Hajar, istri daripada Nabi Ibrahim. Nah, Siti Hajar adalah contoh wanita bertauhid. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau bersama bayi, bayangkan ayah-ayah, perjalanan dari Palestina Mekah itu kalau pesawat 3 jam. Kamu dari Mesir jauh haji 2 jam setengah pesawat. Katamah baju itu Palestina lebih jauh loh. 3 jam. 3 jam dari Palestina ke Mekah. Pesawat, bayangkan jalan kaki. Bayangkan naik unta. Unta kan dongron. Apakah binatang pelari? Enggak. Bayangkan, berat perjalanan, berat perjuangan. Oh, truh Mekah. Sampai di Mekah, ditinggalkan. Urina kekebalan di tengah-tengah padang pasir. Bersama bayi yang masih kecil. Tapi apa respon Siti Hajar? Apa respon istrinya? Nah, ketika ditinggalkan, gejak Nabi Ibrahim, ditinggalkan istri dan anaknya, dikejar oleh istrinya, wahai abang, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami? Anak kesut oleh Nabi Ibrahim. Tidak menjawab. Dia berjalan terus pelan-pelan. Kenapa engkau tinggalkan kami? Las kali ujung-ujungnya, Siti Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Punyo karena Allah, baru tedong Nabi Ibrahim. Nah, menoleh menghadap istrinya mengatakan, ya, nyo perintah Allah. Agaklah. Watege jawab. Pertanyaan istrinya, maka Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Watege kun nyo perintah Allah, lun tinggai gata dengan anu karena Allah. Maka istri yang beriman, yang berhasil dipupuk imannya oleh suaminya, dia pun berkata, kalau ini perintah Allah, aku terima, tawakal. Dan Allah enggak pernah menyia-nyiakan hambanya. Masya Allah, inilah buah tauhid yang Nabi Ibrahim titipkan, Nabi Ibrahim ajarkan kepada istrinya. Kemudian kita lihat bagaimana tauhid kepada Ismail anaknya. Nah, Nabi Ismail dididik dengan tauhid sejak kecil dari ubud. Nah, maka didik anak mulai ubid. Bekarayu, nyakarayu, kau didengar apa tanya? Ipoh tanya. Nah, dari kecil itu, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, apa jawaban anaknya? Ismail berkata, kalau ini perintah Allah, engkau akan lihat bagaimana aku diantara orang yang sabar menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Nepubuat aju. Kalau nyo perintah Allah, giusielun, dia suruh sembelih aku, sembelihlah. Anak seperti ini lahir dari pendidikan iman. Nah, pendidikan iman dalam keluarga, nah pendidikan agama, sehingga orang tua bahagia, orang tua sukses. Hari ini orang tua sibuk. Uronyo dakalan urung si sibuk mencari sekolah terbaik, mencari dunia terbaik, mencari gadget terbaik, jo hadiah HP kanu, tetapi lupa menanamkan tauhid. Lupa menanamkan iman, lupa menanamkan jiwa salat. Wate dakalan anu hana di sembahyang di rumah, kibanhi. Apakah hanya menonton? Lupa mengajarkan Al-Quran, menanamkan Al-Quran, lupa mendidik akhlak, dan lupa untuk mengatakan dengan berlebihan dalam mencintai dunia. Baik berlebihan, baik mengamuk. Wateh anak gejo HP, baik mengamuk. Wateh tertarik HP, baik anak mentang mengamuk, ingatlah. Nyantanya galom berhasil dalam menanamkan iman, ilmu, dan tauhid kepada anak. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ujung-ujung kehidupan Nabi Ibrahim, beliau memberikan wasiat. Menjelang wafat, Nabi Ibrahim tidak mewasiatkan rumah, tidak meninggalkan tanah, tidak meninggalkan harta. Yang beliau wasiatkan adalah agama. Beliau berkata, "Wahai anakku, wahai keluargaku, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Iman yang lebih mahal daripada harta dunia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim? Pertama, tauhid harus menjadi dasar hidup dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Suami harus kuat tauhidnya, istri anak juga harus kuat tauhidnya. Yang kedua, rumah tangga harus dibangun dengan iman. Iman dike, apa-apapun kejadian, tetap agama di depan. Syiarkan agama di depan. Yang ketiga, orang tua wajib mendidik anak dengan agama. Pumantang hebat tak drone, jabatan apapun yang engkau pegang, tapi kalau anakmu enggak mengenal agama, gagal, tidak sukses. Maka perkenalkan agama kepada anak Anda, kepada anak kita. Yang keempat, jangan takut mempertahankan kebenaran. Nah, kalau ini benar demi Allah, maka teguhlah berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jangan gantungkan hati kepada dunia. Karena dunia bisa hilang, dunia bisa rusak, dunia bisa meninggalkan kita. Tetapi Allah sampai kapanpun, iman sampai kapanpun, melalui awal sampai akhir, mulai tanya omanya sampai tanya tuha, bahkan sampai tanya mati, menyebutoi-butoi iman kepada Allah, menyebutoi tauhidnya, menyebutoi ilmunya, adabnya, akhlaknya, insyaallah keluarga kita, mulai daripada suami, istri, anak, cucu, sampai seterusnya akan dikategorikan laksana keluarga Nabi Ibrahim. Dan itulah keluarga yang sukses. Kita berdoa semoga keluarga kita tergolong di antara keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat apa yang telah kita bacakan, apa yang telah kita dengar, untuk penceramah sendiri dan juga untuk hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah haji bagi yang sedang melakukan haji, dan selamat menunaikan ibadah-ibadah yang mulia bagi kita yang belum dipanggil dalam bulan Dzulhijjah. Perbanyakkan ibadah, perbanyakkan puasa, sedekah, dan kalau punya kemampuan, mari kita berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Usikum wa nasib taqwa Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Mukutalam untuk hari ini.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mukutalam, produksi RRI Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso, mengantarkan Warta Mukhta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Sari berita. Dua kecamatan di Aceh Utara kembali terendam banjir. Warga Pintu Rimogayo hingga kini masih menanti diperbaikinya jembatan Enang-Enang.

0: Sejumlah warta berita selengkapnya. Pendengar, akibat meluapnya air sungai Kruto, puluhan pemukiman warga di Kecamatan Piratimu dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air sungai Kruang Pirak dan Kruto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timur terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alu Bungkus serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munjai Pira, Alutu, Hagu dan Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timur, T. Faisaraji, kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Kruang Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir dan debit sungai meningkat.
2: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Kruang Pirak meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timur, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Alu Bungkuh, Cimecut, Depin U, Arah Tuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pangi di daerah kawasan tersebut, daerah rendah.
1: Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Kruto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Warga pintu Rimegayo menanti perbaikan jembatan Enang-Enang agar akses kembali pulih. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Berikut video kondisi jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Dalam video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Subul Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Subul Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Subul Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Surpek diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sebusalam. Demikian Juprianto melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Benar Meriah laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polres Benar Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Benar Meriah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Benar Meriah menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
3: Mendukung kegiatan program Asta Cita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan untuk memulihkan sektor pertanian dan kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita.

0: kita sekarang mulai tanah ya. Jadi rencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, di situ pentingnya bahwa kita harus mempunyai ketahanan.
1: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bener Meriah, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Azhari, resmi melantik Haji Khairul Azhar, MA, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Irham Syah.
3: Akan setia dan taat. Setia dan taat.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Azhari, resmi melantik Haji Khairul Azhar sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat yang baru. Pelantikan berlangsung di Aula Serbaguna Kanwil Kemenag Aceh. Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat setelah Kepala Kantor sebelumnya Haji Abrar Zim memasuki masa purnabakti. Haji Khairul Azhar merupakan putra asli Aceh Barat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. Sebelum dilantik secara definitif, ia juga dipercaya mengemban tugas sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Dalam arahan dan bimbingannya, Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Azhari menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam dinamika sebuah organisasi.
5: Alhamdulillah hari ini kita telah melantik Saudara Haji Khairul Azhar menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dengan harapan semoga dalam pelayanan kepada masyarakat senantiasa melakukan peningkatan kinerja, melakukan koordinasi dan kolaborasi sehingga layanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tusi Kementerian Agama, ada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat, ada dengan pendidikan, ada hubungan dengan pernikahan dan sebagainya. Semua tusi yang ada di Kemenag, mudah-mudahan bisa dapat dilakukan koordinasi, komunikasi dan pelayanan yang terbaik sehingga semua tusi yang ada di Kemenag dapat dilaksanakan dengan sebaik-baik.
4: Sementara itu, Haji Khairul Azhar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin kantor Kementerian Agama Aceh Barat. Ia menilai jabatan tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
6: Tentunya kami mengajak seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Aceh Barat untuk mendukung kami untuk menjalankan tusi-tusi yang ada di Kementerian Agama. Terutama bagaimana kita mencoba memajukan pendidikan agama, pendidikan madrasah dan bagaimana mewujudkan masyarakat yang sakinah mawaddah di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Barat.
4: Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.

0: Demikian warta tamu kita malam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Merkuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.